Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman berdua, akhirnya kita sampai di pertanyaan yang paling serius pagi ini gitu ya. Sebenarnya rebahan itu agenda atau bukan? Karena buat sebagian orang, weekend itu kan harus keluar rumah gitu ya, ketemu sama teman, explore tempat-tempat yang baru. Tapi buat sebagian lainnya, justru weekend itu adalah waktunya merecharge energi, teman berdua. Bayangin gak sih, ada alarm, gak ada tugas, gak ada meeting, gak ada yang bilang ayo cepetan gitu ya. Cuman kamu sama kasur, kamu menikmati waktu luang kamu, itu benar-benar kayak heavenly banget, tahun berdua, berasa surga gitu ya. Jadi weekend ini kamu mau jadi siapa nih, tahun berdua? Planner yang itinerary-nya sudah penuh kah, atau tim spontan yang tunggu keadaan dulu, lihat keadaan dulu, tim FOMO yang gak mau ketinggalan keseruan, tim JOMO yang nyaman-nyaman aja biarpun gak harus ikut sama apa yang viral-viral gitu ya, nyaman aja gitu sama dunianya sendiri, atau tim rebahan yang merasa kasur adalah destinasi wisata terbaik. Apapun pilihan kamu, yang penting Jumat ini jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri gitu ya. Karena sekali lagi, weekend tidak harus selalu produktif, gak harus kamu selalu pergi, dan gak harus kamu selalu ramai. Karena kadang yang namanya istirahat itu juga bagian dari rencana, teman berdua. So, sekali lagi selamat menjalani hari Jumat ya, teman berdua. Semoga weekend kali ini dan nantinya itu sesuai dengan ekspektasi aja. Atau minimal kalau misalnya rencananya gagal, semoga ya rebahannya tetap aman dan juga nyaman.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Teman Pro 2, tahu gak sih ada kabar menarik dari Vatikan? Kalau biasanya Vatikan itu identik dengan sejarah budaya dan juga keagamaan, kali ini mereka kayaknya juga lagi serius untuk kemudian membawa isu ini, ngomongin soal energi bersih. Dan Vatikan juga kabarnya punya ambisi untuk menjadi negara netral karbon, teman Pro 2. Dan salah satu langkah yang sedang disiapkan saat ini adalah memanfaatkan energi surya, di mana rencananya Vatikan akan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang ada di kawasan Santa Maria di Galleria. Nah, menariknya penggunaan panel surya ini disebut tidak akan mengganggu aktivitas pertanian yang ada di kawasan tersebut. Ya, bukan cuma untuk kebutuhan listrik aja di Vatikan gitu ya, tapi nantinya kalau produksi listriknya ini berlebih, energi tersebut juga akan dialirkan ke Italia, teman Pro 2. Jadi bayangin aja gitu ya, kalian ya, negara yang wilayahnya kecil banget ternyata punya langkah besar dalam urusan energi terbarukan, teman Pro 2. Ini kemudian juga jadi pengingat kalau transisi ke energi bersih itu bukan cuma urusan negara-negara besar aja, tapi lagi-lagi siapapun bisa mengambil bagian, termasuk lewat pemanfaatan energi matahari, teman Pro 2. Nah, kalau Vatikan sudah mulai melirik matahari sebagai sumber energi, kira-kira Indonesia kapan nih makin serius memaksimalkan energi surya yang kita punya, teman Pro 2?

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Selamat pagi teman Pro 2. Dan yang pasti seperti biasa kalau di jam 8 pagi kita akan ngobrol, kita akan update seperti apa perakiraan cuaca untuk hari ini teman Pro 2.

Selamat pagi aja buat kamu yang pagi hari ini juga masih baru stay tune on Pro 2 di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Yang pasti Irena Tasya masih nemenin kamu di sini sampai nanti jelang jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kita juga masih akan update ragam informasi, berita dan juga informasi menarik lainnya. Seperti salah satunya kita mau cek dulu teman Pro 2, ini juga ada BPOM yang kabarnya mendukung kemasan guna ulang untuk mengurangi sampah plastik teman Pro 2. Ya, karena dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan yang mendukung pemanfaatan kemasan guna ulang dan kemasan berbahan daur ulang sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik, namun memang penggunaan kemasan ini sekali lagi tetap harus memenuhi persyaratan keamanan pangan teman Pro 2. Kepala BPOM ya, Taruna Ikrar, juga menyampaikan bahwa pemanfaatan kemasan ramah lingkungan ini bisa dilakukan sepanjang memang sudah memenuhi ketentuan keamanan, termasuk diantaranya adalah terkait batas migrasi dan cara produksi yang baik teman Pro 2. Yang pasti ketentuannya juga tertuang dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan yang menggantikan peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019. Melalui regulasi ini BPOM juga mengakomodasi penerapan ekonomi sirkular, termasuk yaitu adalah pengaturan

Aturan mengenai yang namanya penggunaan kemasan guna ulang dan kemasan yang menggunakan bahan daur ulang, Tuan Pro 2. Kalau kita mengacu ya pada data BPOM pada 2024, ini mencatat ada sebanyak 96,4% industri air minum dalam kemasan atau AMDK yang masih menggunakan galon guna ulang. Jadi dengan demikian penggunaan galon sekali pakai ini tercatat sekitar 3,6%. Nah, BPOM juga menyebutkan penggunaan galon guna ulang di industri AMDK juga merupakan salah satu praktik penggunaan kemasan guna ulang dalam skala besar. Sementara itu dari Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia juga telah mencatat bahwa konsumsi dari AMDK galon diperkirakan mencapai 20 miliar liter per tahunnya. Nah, dengan asumsi kapasitas 1 galon sebesar 20 liter, maka volume ini setara dengan sekitar 1 miliar galon, Teman Pro 2. Penggunaan kemasan sekali pakai dalam jumlah besar juga berpotensi menambah timbunan dari sampah plastik gitu ya. Karena itu dengan adanya sistem guna ulang ini dinilai bisa menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular, Teman Pro 2. Ya, pasti nanti kita masih akan update lagi. Abis ini kita akan update untuk informasi perakiran cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya. Nanti ada forecast round duty Pak Maksum yang bertugas pagi hari ini. Tapi salah satu lagu berikut ini, Teman Pro 2.

0: Seperti yang tadi sudah aku bilang tahun produa, kalau pagi hari ini kita juga akan update seperti apa terkait perakiraan cuaca yang ada di Malang Raya dan sekitarnya. Sudah terhubung melalui line WhatsApp pagi hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Jawa Timur yang bertugas ada Pak Maksum. Selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sehat Pak ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Maksum, langsung aja nih, bagaimana dengan perakiraan cuaca Malang Raya Pak di hari ini, hari Jumat 4 September 2026, karena juga udah mulai besok dekat sama weekend teman Pak Maksum.
1: Oh iya betul, besok weekend ya. Agar yang lupa-lupa ini.
0: Sampai lupa ya Pak ya, kalau besok akhir pekan gitu ya. Oke, okay,
1: iya Pak. Kalau cuaca hari ini prediksinya masih cerah, okay, hingga maksimal berawan ya, untuk wilayah Malang Raya, dan untuk suhunya sendiri bervariasi. Batu seperti biasa ya lebih dingin, cenderung lebih dingin 14 hingga 24 derajat Celcius. Kota Malang ya, tidak terlalu panas di 19 hingga 29 ya perkiraannya. Kemudian Kabupaten Malang juga demikian. Untuk kelembabannya ini relatif memang agak kering di 45% hingga 95%. Jadi memang agak kering ini kelembabannya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk angin, anginnya dari timur kecepatan 15 km/jam. Itu ya biasa sih kalau ini. Seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Berarti memang untuk tempat-tempat wisata juga masih aman ya Pak ya? Untuk besoknya mau ke Batu aman gitu ya. Ke Bromo juga masih aman nih cuacanya juga Pak ya?
1: Nampaknya masih aman. Ini di ya di perkirakan ya cerah berawan semuanya. Terus kemudian suhunya juga di 12-21 Bromo, berarti ya normal untuk Bromo. Okay. Angin juga tidak terlalu kencang memang.
0: Baik.
1: Ya, seperti itu.
0: Potensi hujan terlihat nggak Pak untuk hari ini?
1: Kalau untuk potensi paling maksimal berawan ya.
0: Berawan
1: tapi
0: aja.
1: Memang ini hari mulai hari ini kemungkinan ada operasi modifikasi cuaca, jadi di wilayah Bromo ya berarti ya. Nah, ya, itu, jadi kalau misalnya nanti hujan juga mungkin saja.
0: Oke, okay, baik. Berarti OMF gitu ya Pak ya? Ada OMF ya, operasi modifikasi cuaca begitu ya Pak ya? Oke. Karena memang supaya harapannya bisa turun hujan di daerah kawasan Bromo begitu Pak?
1: Ya, di wilayah-wilayah yang kemarin tidak ada kebakaran.
0: Oh iya, oke, di wilayah-wilayah yang sempat ada kebakaran lahan begitu ya Pak ya. Baik, ada himbauan nggak Pak nih kalau bagaimana dengan mereka yang mau ke Kabupaten Malang, gelombangnya seperti apa, kemudian anginnya juga Pak?
1: Nah, kalau untuk gelombangnya diperkirakan hingga 2 meter, itu kategorinya sedang sih. Jadi nggak terlalu ini ya, aman semoga untuk wisata pantai, tetapi ya tetap berada di bagaimanapun, karena kita juga bisa tiba-tiba berubah.
0: Baik. Himbauan Pak, karena kan lagi musim kemarau juga nih untuk teman-teman Pro2, masih aja kita sering lihat banyak yang suka bakar-bakar nih Pak ya, memicu nah, juga. Di mana?
1: Itu yang kita ini aduh bagaimana ini.
0: Iya. Bahkan siang hari loh Pak. Siang hari loh ada yang bakar-bakar loh.
1: Iya, itu masalahnya tetangga saya juga gitu.
0: Iya, repot ya Pak warga Malang ini, kenapa ya Pak? Susah banget Pak. Ya, himbauan, Pak.
1: Jadi masyarakat diharapkan tidak mudah membakar sampah ya, kalau ada sampah mungkin di atau dengan yang lain jangan dibakar, karena tidak hanya nanti bisa menimbulkan kebakaran segala macam, itu tentu bahaya yang luar biasa. Tetapi kalau kondisi seperti ini itu asapnya itu kan sangat mengganggu lingkungan begitu.
0: Betul.
1: Jadi polusi bisa sangat tinggi. Ketika tidak ada hujan itu polusi polutan sudah banyak. Nah kita tambahin lagi kan.
0: Betul. Makanya kemarin di Batu kan ada yang viral tuh Pak ya, malah bakar-bakar malah ribut nih ya. Ini kan makanya repot juga ya. Tapi semoga dengan ada ini masyarakat bisa lebih teredukasi bahwa lagi musim kemarau jangan bakar-bakar katanya Pak Maksum ya. Nanti udah ininya kering, lagi cuaca kemarau, dapat lagi polutan dari karbon dioksidanya pembakaran tadi ya Pak ya.
1: Iya. Seperti itu tambah banyak kita gitu, gelap.
0: Baik. Pak Maksum, terima kasih banyak untuk informasi cuaca di seputaran Jawa Timur pagi hari ini Pak. Semoga sehat selalu. Selamat menjelang akhir pekan dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Itu tadi ya Tuan Pro 2 bersama dengan forecaster on duty yang bertugas pagi hari ini. Ada Pak Maksum ya. Pak Maksum ini selalu membawakan informasinya dengan santai dan menyenangkan ya. Saya senang banget kalau misalnya yang laporan adalah Pak Maksum ya. Baik, nanti kita masih akan update lagi informasi menarik lainnya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau geser dulu ke Jazz, ada teman bahagia. Dan abis ini masih banyak banget informasi sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Teman Pro 2, ada kabar dari dunia K-pop gitu ya, yang sebenarnya ini bikin nostalgia karena Big Bang ini kembali mencuri attention setelah dia akhirnya comeback tahun Pro 2. Buktinya apa? Lagu-lagu lamanya mereka tuh kembali ramai didengarkan dan masuk ke dalam chart music terbaru. Bahkan tau gak sih, berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, streaming lagu-lagu Big Bang tuh melonjak sampai 333%. Gokil banget ya. Lonjakan ini juga gak lepas dari rangkaian aktivitas 20 tahun perjalanan Big Bang, termasuk comeback dan juga konser yang kembali mempertemukan mereka dengan para fansnya, teman Pro 2. Menariknya yang ikut naik itu bukan cuma lagu-lagu terbaru aja, tapi karya-karya lamanya mereka, yang it means musik Big Bang tuh masih punya daya tarik magnet yang kuat bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Fenomena ini juga jadi bukti kalau misalnya lagu yang pernah menemani satu generasi itu bisa kembali menemukan pendengar baru ketika momentumnya datang lagi, teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, siapa nih yang dulu sering banget dengerin Big Bang? Ada gak sih lagu mereka yang sampai sekarang masih hafal di luar kepala?

Teman berdua, ada yang baru dari persiapan tim Indonesia menuju ke Asian Games 2026. Karena bukan cuma atlet yang target medalinya menarik perhatian aja, tapi juga dari seragam resmi tim Indonesia yang baru saja dirilis, teman berdua. Kali ini ada desain seragam yang mengangkat temanya, itu adalah Gorga dan juga Limar. Yang ini inspirasinya adalah dari kekayaan budaya Indonesia. Jadi seragam ini tuh adalah hasil kolapsnya bareng Sarina dan juga desainer Ghea Panggabean ya. Siapa sih yang gak kenal? Karena nama Ghea Panggabean ini adalah nama yang familiar banget, gak asing gitu ya, kalau kita ngomongin soal desain dan teman-temannya. Nah, Gorga sendiri adalah salah satu seni ukir tradisional dari masyarakat suku Batak, teman berdua. Sementara Limar merupakan salah satu kekayaan tekstil tradisional Indonesia. Jadi kalau dengar Gorga dan juga Limar, jangan salah, ini bukan nama orang, tapi ini merupakan adalah inspirasinya gitu ya. Dimana Gorga tadi adalah sekali lagi seni ukir tradisional di masyarakat Batak, sementara Limar merupakan salah satu kekayaan tekstil tradisional Indonesia. Nah, menariknya budaya Nusantara yang dibawa ke dalam desain yang lebih modern. Jadi ketika para atlet Indonesia tampil di panggung Asian Games, mereka bukan cuma membawa nama Indonesia lewat prestasi olahraga aja, tapi juga memperkenalkan identitas budaya kita. Ini jadi satu contoh bahwa budaya dan juga fashion tuh bisa loh, bisa banget jalan bareng, teman berdua. Karena kalau ngomongin soal warisan tradisional, tidak harus selalu kita tampil dengan cara yang mungkin old style gitu ya, kuno, tapi bisa di packagingnya tuh bisa lebih di apa ya, dimodernisasi gitu ya, kalau kata Vicky Prasetyo Negara. Lebih modern ya, tapi bisa juga tetap bisa ada cerita behind dari dari perjalanan pembuatan karya-karya yang luar biasa ini. Nah, teman berdua, kalau misalnya ngomongin soal budaya Indonesia dibuat jadi fashion kekinian kayak gini, menurut kalian budaya daerah mana lagi nih yang keren, gak kalah keren banget kalau misalnya diangkat ke desain pakaian modern? Boleh dong WhatsApp ke kita, siapa tahu bisa jadi inspirasi selanjutnya.

FM。Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Okay, teman Pro 2, yes, masih di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nanti kita juga bakal geser ke informasi dari lingkungan hidup kayak gitu ya. Kita akan update beberapa informasi menarik lainnya. Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin soal destinasi liburan favorit, ini Bali kayaknya masih susah banget ya buat ditinggalkan. Dan terbukti teman Pro 2, wisatawan asal Australia yang kembali ramai berkunjung ke Bali, bahkan tingkat hunian atau okupansi yang ada di sejumlah hotel di Bali ini dilaporkan bisa mencapai 95% teman Pro 2. Angka ini juga menunjukkan kalau minat wisatawan Australia untuk liburan ke Bali itu masih tinggi banget. Dan karena Bali juga punya paket lengkap gitu ya, dari mulai pantai, budayanya, kulinernya, sampai berbagai aktivitas wisata yang bakalan membuat wisatawannya jadi betah kalau misalnya staycation di Bali tahun berdua. Ramainya wisatawan ini bukan cuma kabar baik buat hotel aja, tapi domino effect-nya ini bisa terasa sampai ke sektor lain, mulai dari restoran, transportasi, tempat wisata, sampai dengan UMKM yang menjual produk dan oleh-oleh khas Bali, teman Pro 2. Tapi di sisi lain, makin ramai wisatawan juga berarti semakin penting ya menjaga Bali supaya tetap aman dan berkelanjutan. Karena jangan sampai wisatawannya happy tapi lingkungannya malah jadi gak happy, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih, kalau misalnya Bali masih menjadi favoritnya wisatawan asing, kalau kalian tuh punya kesempatan liburan, kalian lebih pilih Bali atau justru destinasi Indonesia lainnya yang belum terlalu ramai? Nanti bakal aku kasih rekomendasi gitu ya. Kalau misalnya udah sering ke Bali dan bosan, kamu boleh ke Indonesia bagian timur. Karena di sana banyak juga nih pesona-pesona, surga-surganya Indonesia bagian timur yang gak kalah menarik untuk dikulik, yang gak kalah cantik dan gak kalah mengesankan pastinya.

Teman-teman Pro 2, kita balik lagi masih di Pro 2 FM RR Malang, teman terbaik kamu. Belum ganti channel ya, pastinya masih di 87,9 teman Pro 2. Dan ada kabar membanggakan dari mahasiswa Universitas Brawijaya, karena 3 tim mahasiswa UB ini mendapatkan perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya adalah lewat inovasi Adapt V. Jadi ini adalah sebuah rompi pintar yang di-create, yang dikembangkan untuk membantu mengidentifikasi kondisi tantrum pada anak dengan autism spectrum disorder atau ASD, teman Pro 2. Yang pasti memang rompi ini adalah hasil dari menggabungkan yang namanya sensor detak jantung dan gerakan gitu ya, machine learning serta Internet of Things atau IoT, teman Pro 2. Dimana kalau kita lihat memang ketika sistemnya mendeteksi kondisi tubuh tertentu, maka si rompi ini dirancang untuk memberikan tekanan lembut pada bagian tubuh dan memberikan sensasi seperti kayak lagi di hugs ya, lagi dipeluk, teman Pro 2. Nah, inovasi ini kemudian diperkenalkan langsung kepada Wapres Gibran saat melakukan audiensi mahasiswa dan dosen UB tepatnya di Istana Wakil Presiden Jakarta. Yang menarik teman Pro 2, kalau kita lihat Wapres ini bukan sekedar mengapresiasi inovasinya, namun mahasiswa juga didorong gitu ya agar penelitian seperti ini tidak berhenti di laboratorium aja atau di publikasi ilmiah saja, tetapi juga ini bisa dikembangkan sampai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selain Adapt-V ini, mahasiswa UB juga membawa dua inovasi kesehatan lainnya, yaitu adalah Vital Sense. Ini adalah perangkat pemantauan sejumlah parameter kesehatan, dan Translate ya, yang merupakan teknologi berbasis AI dan pencitraan 3 dimensi untuk membantu mendeteksi masalah pada restorasi gigi. Jadi tahun Pro 2 ya, menarik banget ide yang lahir dari kampus tuh ternyata gitu ya, ini bisa berkembang jadi solusi untuk persoalan yang nyata. Karena sebenarnya inovasi terbaik bukan cuman karena teknologi yang keren aja, tapi yang benar-benar terasa manfaatnya untuk orang lain, teman Pro 2. Wow, keren banget.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Sobat Pro 2, biasanya kita tuh mengenal Sherina gitu ya, itu lewat musik dan juga film. Tapi kali ini ada yang berbeda sama Pro 2 karena Sherina menunjukkan kepribadiannya terhadap lingkungan. Sebenarnya udah lama ya, Sherina tuh kalau misalnya kalian ngikutin ya kan, Sherina itu selalu kayak dia bikin postingan ataupun story yang dia speak up nih terhadap masalah lingkungan. Misalnya ada kayak rumah atau habitat-habitat hewan tertentu yang merasa itu kemudian terancam rusak, dia bakal speak up. Dan menurut aku speak up ini juga menginspirasi banyak orang untuk ikutan speak up gitu ya. Tapi bukan hanya speak up, ini benar-benar ditunjukin lewat action nyata Sherina tahun kedua, di mana kali ini kalau kita lihat gitu ya, Sherina juga menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Sherina bahkan juga ikut membantu proses pemadaman di kawasan Universitas Palangka Raya, dan dia juga merasakan sendiri beratnya kondisi di lapangan, di mana ia juga mengungkapkan api yang sudah dipadamkan ini bisa kembali muncul sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Ya, bukan cuman soal api aja, tapi Sherina ini juga menyoroti dampak karhutla terhadap ekosistem dan satwa liar termasuk orangutan. Nah, ini bersama Borneo Orangutan Survival Foundation, ia juga ikut melihat kondisi dari kawasan konservasi yang terdampak asap teman berdua. Dan kalau kita lihat, Sherina ini juga menggalang donasi gitu ya untuk membantu kebutuhan para petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Jadi dari Sherina kita bisa belajar kepedulian terhadap lingkungan itu tidak harus selalu dimulai dari hal-hal yang besar. Yang penting kita mau peduli, dan yang penting lagi adalah kita mau ikut ambil peran sesuai dengan kemampuan kita teman-teman.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat pagi. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Ainur Faki. Informasi pertama, Gapura Penanda Dusun Jeglong Desa Dali Sodo Kabupaten Malang resmi diresmikan mahasiswa KKN Muhammadiyah dan Aisyah atau KKN Mas Kelompok 74 bersama warga di hari Senin kemarin. Pembangunan ini dilakukan untuk memperjelas identitas dusun sekaligus memudahkan pengunjung menemukan lokasinya. Gapura tersebut dibangun setelah penanda sebelum mengalami kerusakan. Pembangunan dilakukan di pintu masuk dusun dengan melibatkan warga dan mahasiswa melalui semangat gotong royong. Keberadaan Gapura diharapkan tidak hanya menjadi penunjuk lokasi, tetapi juga bisa menjadi identitas sekaligus wajah dusun Jeglong. Warga pun menyambut positif pembangunan tersebut karena akses menuju dusun kini bisa lebih mudah dikenali. Pembangunan Gapura menjadi salah satu program kerja KKN Mas Kelompok 74 selama melakukan pengabdian di Dusun Jeglong. Selain Gapura, program ini juga dijalankan seperti pengolahan limbah jeruk menjadi lilin aromaterapi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Beralih ke informasi terakhir, Tanpa 2 Arema FC menghadapi laga perdana BRI Super League 2026-2027 tanpa tiga opsi penyerang. Gustafa Hedrick masih menjalani pemulihan cedera. Mauro belum mencapai kondisi kebugaran penuh, sedangkan Ousmane belum dapat dimainkan karena proses administrasi pendaftaran. Arema FC dijadwalkan menghadapi Izan Mulang Kalteng FC pada laga perdana kompetisi musim ini. Kondisi tersebut membuat pilihan pelatih kepala Marco Santos di lini depan menjadi lebih terbatas. Dan Pro 2, sekian berita ya, informasi Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Enor Faking.

Tahukah kamu apa nama koran berbahasa Melayu pertama di Indonesia? Ya, Al Juwab namanya. Dilansir dari halaman Good News from Indonesia, Al Juwab muncul di tahun 1795. Al Juwab adalah koran berbahasa Melayu pertama yang dipersembahkan bagi khalayak umum. Seperti namanya yang bercorak Islami, koran ini kebanyakan menulis tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Surat kabar Al Juwab diterbitkan oleh seorang mubalig Islam asal Arab. Koran ini juga dinilai cukup unik karena menggunakan bahasa Melayu. Tulisan dalamnya pun disajikan menggunakan aksara Arab. Seperti surat kabar pendahulunya, masa hidup Al Juwab pun tidak bertahan lama. Dikabarkan media ini tutup di

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Tuan Prodo nggak tahu kenapa gitu ya, kalau kita udah di hari Jumat kayaknya seneng banget gitu, merasa kayak wow besok udah libur Tuan Prodo. Tapi itu buat kamu yang libur. Kalau nggak libur ya gimana Tuan Prodo? Ya semangat aja gitu ya untuk menghadapi beberapa hal gitu, beberapa tantangan, beberapa apa lagi ya, beberapa realita kehidupan untuk melihat gitu Tuan Prodo bahwasanya ya kalau udah dewasa nggak harus Sabtu Minggu juga untuk libur Tuan Prodo. Banyak hari yang bisa gunakan untuk libur. Tapi buat kamu yang kiranya office hour, kayak ya congratulation gitu, kamu masih berada di fase kayak wow gitu, seneng ya Sabtu Minggu libur. Tapi buat kamu yang gak Sabtu Minggu yang gak libur Tuan Prodo, ya gak apa-apa juga sih Tuan Prodo ya, kayak aku gitu yang selalu nemenin kamu di Sabtu dan Minggu kadang gitu ya. Tapi alhamdulillah besok aku libur Tuan Prodo, bisa sombong nih ya. Nah yang jelas kita juga masih ada informasi-informasi musik dan juga lagu yang akan aku berikan buat kamu. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, tetap barengan Faki di sini di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.
1: Masuk orang ya.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: selesai. Kamu tahu gak sih, kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
1: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
0: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Shay. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
1: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
0: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Shay.
1: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
0: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Nomor produk 2, jangan sampai lupa untuk terus ikutin kami. Dan buat kamu, jangan sampai lupa ya, untuk yang laki-laki muslim, untuk ke masjid nomor produk 2. Karena kita berada di hari Jumat, so pasti juga semoga banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan di hari ini. Dan semoga hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan buat kamu semuanya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Tobon Pro 2 di siang hari ini gitu ya. Ini panas banget. Ya ampun, jangan sampai lupa untuk sunscreennya dikencengin. Jangan sampai lupa untuk beberapa proyek protektor gitu ya, untuk kulit kita agar tidak terbakar. Tobon Pro 2 dan juga ini kayaknya seger banget gitu ya, minum-minuman yang seger. Tapi harus diingat juga, jangan terlalu banyak gula. Tobon Pro 2 berbahaya juga untuk kesehatan kita.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Rumah Laik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laik dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Laik adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Kalau udah berbicara tentang ekonomi digital, kayaknya Indonesia juga harus kita bangga gitu ya, di mana ada pembayaran secara QR yang bisa diintegrasikan dengan negara-negara yang ada di Asia tahun 2022. Yes, ada Kris tahun 2022 Quick Response Code Indonesia Standar, di mana saat ini sudah bisa digunakan di Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia melalui kerjasama Kris antar negara atau cross border tahun 2022.

kris antar negara sendiri Tempro 2 adalah solusi pembayaran digital yang memudahkan wisatawan dan pelaku usaha untuk bertransaksi lintas negara dengan sistem ini. Wisatawan juga yang berasal dari Indonesia yang berada di luar negeri di luar dari Indonesia, Tempro 2 bisa membayar di merchant yang bekerja sama dengan memindai kode QR sebaliknya gitu ya. Wisatawan internasional yang datang ke Indonesia juga dapat bertransaksi menggunakan kris di merchant yang telah mendukung pembayaran kris antar negara Tempro 2. Ini juga ada beberapa negara yang sudah mulai bekerja sama dengan Bank Indonesia, yaitu ada negara Tiongkok, ada Korea Selatan, ada Jepang, ada juga Singapura, Malaysia, dan juga Thailand Tempro 2. Dan ini juga ada beberapa standar QR di negara mitra, ada kalau di Thailand ada PromPay, kalau di Malaysia DuitNow QR, ada Singapura Nets QR, ada di Jepang ada JP QR Global, ada juga Seoul Pay dan Jeju Pay untuk Korea Selatan, serta Tiongkok ada Union Pay, ada Alipay, ada Unified QR yang terdapat logo Union Pay atau Alipay Tempro 2 untuk di negara Tiongkok ya. Dan sebenarnya ini juga memudahkan gitu untuk kita yang berada di Indonesia ketika ada di luar negeri ataupun sebaliknya warga dari beberapa negara yang udah bekerja sama dengan kita agar memudahkan dengan cara menggunakan QR aja gitu. Jadi kita nggak usah lagi untuk menukarkan uang kita Tempro 2.

satu-satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Nah, Toro Pro 2 selama 1 jam ke depan nanti juga ada beberapa informasi-informasi terkait olahraga terupdate. So pasti kamu tetap barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Dan aku juga ingin mengucapkan buat kamu semuanya, besok ya jangan sampai lupa untuk datang ke RRI Malang, karena banyak sekali aktivitas yang bisa kamu ikuti, seperti kayak Zumba bareng, dan banyak sekali aktivitas-aktivitas menarik dan beberapa UMKM yang bisa kamu nikmati di RRI Malang besok tanggal 5 hari Sabtu tahun Pro 2 dari pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai selesai.

dengan hewan yang satu ini? Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Tahun Pro 2 jelang Asian Games 2026 ini tim basket 3-on-3 putra terbang ke Taiwan untuk mengikuti FIBA 3x3 Challenge. Ajang ini penting untuk pembukaan mental juga gitu ya tahun Pro 2 ya. Di mana pembentukan mental kali ini berlangsung di Kaohsiung, Taiwan pada tanggal 5 sampai 6 September dan timnas basket 3-on-3 di Indonesia berkekuatan 4 pemain dari total 8 nama yang ikut latihan di persiapan tahapan akhir tahun Pro 2. Keempat nama itu ada Almando Davin Nepa Bait, ada Halmaherano Aprianto Lolaruhadi, ada Erik Ibrahim Junior dan juga Dava Doifullah tahun Pro 2. Mereka berangkat ke Kaohsiung dengan membawa nama tim balik, sementara dua pemain yaitu Aiman Arim dan juga Richard Cornelius akan menyusul dan bergabung untuk melakukan scrimmage dengan tim atau klub lokal di Taiwan pada 2 hari berikutnya di tanggal 7 sampai 8 September tahun Pro 2.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tahun 2022 kali ini rider Ducati Marc Marquez mendominasi MotoGP Aragon 2026 dan Aprilia pun makin termotivasi bisa mengalahkan Baby Alien dalam perburuan gelar juara dunia tahun 2022. Sedangkan Marc Marquez sendiri memenangi sprint race dan juga main race MotoGP Aragon pada akhir pekan lalu. Oleh sebab itu, pembalap 33 tahun ini juga bisa menembus posisi kedua klasemen MotoGP tahun 2022. Dengan raihan 237 poin, Marc Marquez kini tinggal berjarak 19 angka dari jagoan Aprilia, Jos Martin. Raihan angka Marquez juga melewati Marco Bezzecchi dan kini unggul 5 poin tahun 2022. Bos Aprilia Massimo Rivola mengakui bahwa Marc Marquez masih menjadi rider terkuat di MotoGP. Oleh karena itu, Aprilia makin bersemangat untuk mengalahkan Marc Marquez pada sisa musim ini, tahun 2022.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tahun Pro 2, kalau tadi ada informasi-informasi seputar dari olahraga, kali ini kita ada informasi Tahun Pro 2 mengenai tentang entertainment.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal logging.

Taman Bro 2 ini ada penyanyi Afgan Syah Reza dengan izin dari sutradara Naya Anindipia menyisipkan pengalaman pribadinya sebagai seorang penyanyi saat berperan sebagai Kafah dalam film drama komedi Agensi Rumah Tangga Taman Bro 2. Ia menuangkan sebagian dari pengalamannya selama sekitar 18 tahun berkarir sebagai penyanyi dalam salah satu adegan di film tersebut yang dijadwalkan ini akan ditayangkan tanggal 10 September besok, Taman Bro 2. Di mana penyanyi yang dikenal dengan nama Afgan itu menuturkan bahwa ide itu menambahkan dialog muncul secara spontan di lokasi pengambilan gambar karena dia merasa memiliki kedekatan dengan tokoh Kafka Taman Bro 2. Kafka digambarkan sebagai seorang figuran publik yang sedang merasa lelah dan jenuh karena terus-menerus menjadi sorotan publik Taman Bro 2. Sebagai penyanyi yang sudah lama bekerja di industri hiburan, Afgan merasa bisa memahami kelelahan dan kejenuhan yang dihadapi oleh Afka yang ia perani sendiri Taman Bro 2. Kayaknya kepo banget gitu ya, gimana Afgan saat berada di industri perfilman, apakah nanti bisa membius kita juga? Ya udah, kita nantikan ya untuk tanggal 10 September di film Agensi Rumah Tangga Taman Bro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Lalu Pro 2 Informasi Entertainment menjadi penutup kita di sore hari ini bersama dengan aku Faki di Santai Siang. Kok sore ya ini? Tadi aku kan dari siang Tahun Pro 2, tiba-tiba mau sore aja. Tapi emang di sore ceria nanti masih banyak keseruan sih Tahun Pro 2 yang akan dibersamai dengan Bagas dan juga Tania ya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 14.49 waktu Indonesia Barat juga akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan juga sekitarnya. Faki pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya Tahun Pro 2. Bye-bye.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
4: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Rans Nusantara FC melengkapi komposisi pemain asing untuk menghadapi Championship 2026-2027 dengan merekrut winger asal Mali, Laji Male, 24 tahun. Laji menjadi pemain asing terakhir Rans untuk musim mendatang. Ia sebelumnya pernah memperkuat timnas Mali U23 dan memiliki pengalaman bermain di sejumlah negara. Karir Laji mencakup klub di Ghana, Mali, Slovakia, Amerika Serikat hingga Asia. Pada musim 2025-2026, ia memperkuat Hapoel Hadera di Israel. Sebelumnya, Rans telah mengikat Martin Hoel Andersen asal Norwegia dan Hamis Amanholm dari Australia. Dengan hadirnya Laji, Rans menargetkan persaingan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Mendalan Kulon Tempo dulu di Desa Mendalan Wangi, Kecamatan Wagir pada hari Kamis 3 September 2026 malam menjadi ruang untuk mengenalkan kuliner dan kesenian tradisional sekaligus menggerakkan ekonomi warga. Kegiatan tersebut diisi festival kuliner tradisional, pertunjukan kesenian dan kompetisi tari. Bupati Malang M. Sanusi menilai kegiatan budaya dapat memperkuat kebersamaan, kreativitas dan karakter masyarakat. Sanusi mengatakan kegiatan ini juga memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan budaya lokal sekaligus melibatkan pelaku UMKM, kuliner, seniman, dan ekonomi kreatif. Beliau juga mengajak generasi muda untuk ikut berperan dalam pembangunan daerah dengan membawa gagasan dan inovasi. Menurutnya, pembangunan Kabupaten Malang membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Selamat sore dan masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yo, di sini udah ada Tania dan juga Bagas ya, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu ya di sore hari ini, teman
0: yes,
1: Pro 2.
0: Benar banget.
1: Udah di... Jumat aja ya
0: bener.
1: Ini Bagas. Enggak terasa banget sih sebenarnya ya.
0: Tidak terasa sekali.
1: Udah Jumat lagi, besok udah weekend lagi.
0: Benar banget. Gitu. Dan padahal Jumat kemarin tuh masih Agustus, sekarang Jumat sekarang udah
1: September.
0: September aja, teman Pro 2, gimana? Kalau aku sendiri melihat Agustus itu ya, dan sangat berjalan cepat sekali.
1: Oh iya, kenapa tuh? Karena banyak kesibukan atau gimana nih?
0: Mungkin itu ya, dan mungkin karena tagihan-tagihan.
1: Jadi kerasnya kayak cepat gitu ya. Aduh, lewatin lah Agustus
0: ini gitu ya. Dan ini udah di awal September, teman Pro 2 ya. Dan kita juga harus memulai apa-apa lagi dari awal mungkin.
1: Betul.
0: Karena biasanya kalau di bulan baru tuh ada harapan baru lagi.
1: Betul, gitu. Biasanya ada plan-plan baru lagi gitu ya, yang mungkin belum kejadian, belum kesempatan dilakuin di bulan Agustus, kita lakuin lah di bulan September.
0: Benar
1: ini, teman
0: banget.
1: Pro 2.
0: Dan di sore hari ini, teman Pro 2 ada Bagas dan juga Tania yang akan menemani kamu di Ngalam Ilakes nih.
1: Yang pastinya aku dan juga Bagas bakalan memberikan informasi-informasi seputar Malang Raya selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yes.
1: Jadi pastiin terus kamu tetap stay tune terus ya di 8 juga 9, teman terbaik kamu.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
0: handphone
1: keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi. Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Di sore hari ini kita akan ngasih informasi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin besok hari Sabtu tuh pengen banget pagi-pagi gitu ya. Selain pengen berkegiatan gitu, kamu juga pengen jajan-jajan juga.
1: Betul.
0: Nih teman Pro 2.
1: Dan mungkin buat kamu yang masih belum ada plan gitu ya, masih bingung mau ngapain di hari weekend besok, hari Sabtu besok, teman Pro 2 langsung aja bisa datang mungkin ya ke RRI Fest 2026 nih.
0: Bener
1: teman Pro
0: banget.
1: 2
0: karena di sini akan dimeriahkan oleh Zin Surya dan juga Zin Ratna teman Pro 2. Di sini juga banyak banget kegiatannya teman Pro 2 di RRI Fest 2026 ini. Ada penanaman pohon, terus ada bazar UMKM, terus ada tarian Nusantara dan juga door prize teman Pro 2.
1: Betul. Dan yang pastinya ini dilaksanakan besok ya teman Pro 2, hari Sabtu tanggal 5 September. Dan untuk jamnya ini udah dimulai sejak di jam 6:30 pagi ya teman Pro 2, dan sampai selesai nantinya.
0: Benar banget.
1: Untuk tempatnya sendiri ini di halaman depan RRI Malang, jadi bisa banget langsung kelihatan gitu teman Pro 2. Kamu nggak perlu cari-cari lagi tuh tempatnya di mana. Iya, yang pastinya di halaman depan RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58.
0: Benar banget. Dan tentu saja acaranya ini gratis tis-tis teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ngajak keluarga, teman atau siapapun itu langsung aja teman Pro 2 bawa rombongan kamu ke situ gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ini acaranya gratis, tapi kalau misal mau beli-beli jajan itu kayaknya harus
0: dong.
1: harus disiapin ya uangnya buat beli jajan-jajan ini teman Pro 2.
0: Benar banget, di situ banyak banget teman Pro 2 untuk jajan-jajannya ya, karena juga banyak banget bazar UMKM. Jadi pastikan kamu teman Pro 2 siapkan pudi-pudi kamu.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa untuk bangun pagi teman Pro 2 biar asik gitu ya, bisa dari awal sampai
1: betul, langsung sampai akhir.
0: Keren banget. Gimana kamu mau datang enggak Tania?
1: Aku pasti datang. Kita kayak wajib datang enggak sih?
0: Iya benar.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: balik ngampus lagi. Betul. Gitu ya. Terus para siswa-siswa juga udah menjalani mulai aktivitasnya sekolah, gitu ya. Sebagai pelajar gitu, teman Pro 2. Apalagi di Malang ini, teman Pro 2, kalau weekdays gitu pasti udah banyak banget gitu ya angkutan-angkutan untuk para pelajar dan juga para mahasiswa mungkin yang lagi datang ke Malang.
1: Betul.
0: Gitu
1: tadinya ya. Dan ini juga kemarin baru-baru aja ya di launching nih, kalau di Malang ada angkutan gratis ya yang khusus untuk pelajar. Tapi aku juga mendengar sih kabar-kabar kemarin tuh masih banyak yang masih belum tahu gitu tentang jadwalnya gitu mungkin ya, dan juga rute-rutenya nih Taman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Jadi buat kamu yang masih bingung gitu ya Taman Pro 2 mengenai angkot pelajar ini yang gratis gitu ya, mungkin kamu bisa aja langsung download dulu ya aplikasi Transjatim aja Teman Pro 2.
0: Yes,
1: nanti di aplikasi itu udah ada banyak banget menu-menu yang tersedia di situ. Dan kalau misal kamu mau cari rute dan juga jam-jamnya gitu Teman Pro 2, kamu bisa langsung aja pilih opsi di bus lane information atau rute gitu ya di dalam bahasa Indonesianya Teman Pro 2.
0: Nah, benar banget. Nah, buat kamu Teman Pro 2 ya yang sangat membutuhkan trans angkutan pelajar, itu langsung aja pilih untuk menu trans angkutan pelajar Teman Pro 2. Nah, di situ akan muncul angkot alias pikrolet yang akan kamu mau naiki dari mana ke mana Teman Pro 2. Jadi udah banyak banget rute-rutenya Teman Pro 2, bahkan untuk jam operasionalnya juga sudah ada gitu ya. Jadi buat kamu mungkin ya yang pengen menghemat gitu.
1: Betul. Gratis banget ini ya. Jadi bisa menghemat uang saku gitu ya. Kalau misal kamu anak-anak sekolah kan pasti biasanya uang sakunya agak terbatas gitu ya. Jadi kalau berangkatnya tinggal naik ini aja angkutan gratis Teman Pro 2.
0: Dan selain menghemat juga tadi ya, jadi bisa mengurangi volume kendaraan yang
1: Betul. Dan jadi, itu juga sangat amat membantu sih pastinya ya. Dan ini juga jam operasionalnya dari jam 6 pagi sampai di jam 6 sore yang artinya kamu bisa juga ya kalau misal pulang sekolah naik ini lagi Teman Pro 2, jadi nggak cuman berangkat sekolahnya aja nih.
0: Bener banget, gak usah malu Teman Pro 2 kalau naik mau ke sekolah tuh naik angkot ya.
1: Betul.
0: Bahkan angkot sendiri kan udah dibikinin lagu sama Nona ya.
1: Betul. Kita, yang sangat amat hits itu
0: banget.
1: Teman Pro 2,
0: kita langsung aja dengerin Teman Pro 2 ada Hong dari Nona spesial buat kamu di sore ceria kali ini.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Masih di Sore Ceria teman berdua bareng Bagas dan juga Tania di jam hampir jam 4 ini Tania ya. Dan nanti kita juga akan mendatangkan teman kita teman berdua ya.
1: Betul, yang biasa seperti biasa ya bakalan ada putra-putri yang sangat amat berprestasi nih teman berdua.
0: Benar banget.
1: Dan kali ini akan ada putra-putri kebudayaan Jawa Timur nih teman berdua. Jadi
0: banget.
1: Tunggu aja ya nanti di jam 4 sore seperti biasa teman berdua. Gimana sih obrolan-obrolan kita barengan sama mereka berdua ini ya teman berdua.
0: Benar banget. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman berdua untuk tahu siapa sih mereka. Dan buat kamu yang pengen mantengin di YouTube juga bisa teman berdua di @RRI Malang Official. Silahkan di situ komen-komen atau pengen tanya-tanya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, bisa banget teman berdua.
0: Nanti kita akan bacakan.
1: Betul.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Jadi seperti yang udah kita janjiin tadi ya Bagas ya, kalau misalnya di jam 4 ini bakalan ada dua orang hebat ya, dua masih muda-muda juga sih, yes, ini ya Bagas bener. Ya ada putra-putri dari kebudayaan Jawa Timur nih teman Pro 2.
1: Benar banget. Kali ini kita sudah kedatangan teman Pro 2 di studio Pro 2 Malang ya, ada Putri Rifka dan juga Putra Anjar. Nah, mereka itu memang seperti yang dibilang Tania tadi adalah putra-putri Kebudayaan Intelijensia Jawa Timur 2026. Dan di sore hari ini teman Pro 2, selain kamu bisa dengerin kita di RRI Digital ataupun di rri.co.id, kamu bisa menonton kami teman Pro 2 di YouTube
2: kita di RRI Malang Official teman Pro 2, yang pastinya banget. Kamu juga bisa komen-komen gitu ya nantinya, mau tanya-tanya boleh, mau komen-komen juga boleh. Nanti juga aku dan juga Bagas bakalan menanyakan langsung gitu ya ke putra-putri kita kali ini teman Pro 2.
1: Benar banget. Kita langsung aja sapa mereka berdua. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Kak.
1: Oh, iya, sudah kompak ya.
2: Emang udah ini ya, apa namanya? Chemistry-nya udah oke banget ini.
1: Gitu. Ini ada Putri Rifka dan juga Putra Anjar ya di sini. Bisa gimana? Diperkenalkan dulu?
2: Halo. Siapa nih?
3: Oke. Sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Putra Anjar Rahman, akrab dipanggil Putra Anjar. Jadi asal daerah saya, ini merupakan fun fact dari kehidupan saya.
2: Oke.
3: Di mana sekarang kan saya berada di keluarga besar Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Tetapi saya berasal dari luar Pulau Jawa nih, Kak.
2: Oh, dari mana tuh?

0: dan kerap sangat suka dengan yang berhubungan dengan budaya begitu. Dan juga di sini saya ingin mengembangkan potensi yang sudah saya miliki sehingga nantinya saya bisa bermanfaat bagi di lingkungan sekitar saya nih.
1: Luar biasa banget. Ini jauh banget ya, nggak dari Jawa Timur gitu ya, kerennya.
0: Benar banget.
2: Kalau untuk Putri
1: Rifka,
2: iya.
1: Gimana? Oke, halo Kak, sebelumnya saya Rifka Adhamil Salihah. Kalau misalkan soal perjalanan ya, ini termasuk cukup panjang juga, karena sebelumnya aku tuh lebih fokus untuk self development. Jadi untuk kepribadianku, gimana caranya kita menemukan jati diri. Nah, kebetulan juga pengalaman dari teman-teman sebelumnya kan mereka itu kebanyakan kayak mental health gitu kan. Nah, aku tuh juga sempat di titik quarter life crisis. Jadi buat apa sih hidup ini, sampai akhirnya aku bisa meraih finalis mahasiswa berprestasi tingkat kampus. Terus aku juga bisa dapat juara Indonesian Knowledge Management Summit by PT Kilang Pertamina Internasional. Terus bukan hanya itu, jadi di situ kayak aku mulai explore dan berani masuk di dunia pigeon gitu.
3: Oke, luar biasa banget. Berarti memang di sebelumnya juga udah banyak banget ya prestasinya ini. Luar biasa banget.
2: Nah, ini untuk putra dan putri ini apakah satu kampus atau bagaimana?
0: Kebetulan dari saya sendiri, saya dari kampus Universitas Brawijaya.
1: Kalau aku anak kampusnya sih Kak, Politeknik Negeri Malang.
3: Yang sudah memisahkan diri.
2: Nah, kalau ngomongin soal gelar ini ya, sebenarnya apa sih makna dan juga tanggung jawab terbesar dari gelar intelijensia ini buat kalian berdua, dan apa aja yang udah dipersiapkan sebelum seleksi ini? Bisa dijawab mungkin satu persatu gitu ya.
1: Kalau saya, kalau menurut aku sendiri, intelijensia itu bukan hanya soal gelar, tapi gimana caranya kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan belajar itu bukan hanya di sekolah doang kok Kak, ternyata oh, belajar itu di segala tempat. Mungkin di kantor, mungkin di tempat tempat kita buat magang, kemudian di rumah kita sendiri, di lingkungan terdekat. Hingga akhirnya kita itu gak butuh gelar atau gak butuh validasi buat menunjukkan ke semua orang bahwa kita itu orang yang harus intelijensia dulu baru pintar. Enggak, tapi gimana caranya kepribadian kita itu belajar, gimana caranya menunjukkan ke orang lain kalau kepribadian kita itu mulai dari hal terkecil itu bisa dibuat contoh untuk teman-teman yang lainnya gitu. Sih Kak.
3: Dan untuk Putra Anjar sendiri gimana nih?
0: Kalau dari pandangan pribadi saya sendiri, merupakan gelar intelijensia ini merupakan salah satu sosok yang memiliki kemampuan ataupun ilmu yang cukup luas. Tetapi dari ilmu ataupun kemampuan ataupun bahkan gelar intelijensia yang sudah kita terapkan ini ataupun yang sudah kita dapatkan ini, kita tidak bisa gunakan dalam hal yang negatif. Dalam artian seperti yang sudah dijelaskan oleh Putri Rifka tadi, bahwasanya ilmu yang sudah kita miliki selayaknya kita harus dapat berguna ataupun bermanfaat sehingga nantinya kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan sekitar kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi perjalanan saya meraih gelar intelijensia ini lumayan panjang, tetapi di sini saya akan menceritakan sedikit saja, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya berasal dari luar Pulau Jawa dan saya mengikuti ajang yang dimana ajang kedutaan putra-putri kebudayaan Jawa Timur nih Kak. Jadi otomatis saya harus mempelajari nih Kak, seperti apa sih di Pulau Jawa Timur ini, terus seperti bahasa daerahnya, budaya, adat istiadat ataupun yang lainnya, dibandingkan dengan teman-teman saya ataupun rekan-rekan saya yang ada di putra-putri kebudayaan Jawa Timur ini. Mereka sebagian besar berasal dari Jawa Timur ataupun Pulau Jawa, otomatis mereka sudah sedikit lebih memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur dibanding saya. Jadi, dan alhasil sampai saat ini saya berhasil untuk meraih gelar intelijensia tersebut.
3: Oke, luar biasa banget. Dan ini juga cukup panjang ya, karena mungkin ada, kalau misal kamu ada riset-riset dulu gitu ya, mungkin karena bukan asli dari Jawa Timur gitu.
2: Itu gimana proses belajarnya, entah itu dari kebudayaan, kan budaya itu banyak banget gitu ya. Itu kamu belajarnya udah lama kah, atau ada tutor sendiri yang bisa, oh ini bisa dipelajarin semuanya dalam satu waktu nih? Gimana metode belajar kamu?
0: Oke, Kak, jadi seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, bahwasanya saya merupakan salah satu pribadi yang sangat suka dengan yang hal keterkaitan dengan budaya. Jadi yang dimana sebelum saya mengikuti ajang putra-putri kebudayaan Jawa Timur ini, yang pastinya saya harus searching terlebih dahulu supaya saya bisa mempelajari ini terlebih dahulu, karena budaya Jawa Timur merupakan salah satu budaya yang benar-benar harus diwariskan.

0: diwariskan ataupun dilestarikan ke depannya, Kak? Karena budaya Jawa Timur sangatlah budaya yang benar-benar saya kagumkan di dunia ini nih, Kak. Yang dimana saya belajar mulai dari bahasa, musik, alat-alat tradisional ataupun alat musiknya dan lain sebagainya, sampai ke kulineran yang ada di Jawa Timur ini saya pelajari, Kak, untuk mengikuti ajang Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur ini.
1: Oke. Jadi memang udah banyak banget ya mungkin kebudayaan Jawa Timur yang udah kamu pelajari gitu. Tapi kalau misal boleh tahu nih, selama masa riset-riset itu, mungkin itu kamu ada gak sih mungkin budaya Jawa Timur yang kamu baru tahu dan mungkin kamu agak culture shock gitu ya sama budaya Jawa Timur ini?
0: Oke, salah satu budaya Jawa Timur yang benar-benar menurut saya ini hanya ada di Pulau Jawa, khususnya di Pulau Jawa Timur, yaitu Reog Ponorogo, Kak.
1: Oke.
0: Dimana itu salah satu banyak sekali kesan ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalamnya.
2: Kalau untuk Putri Rifka sendiri, asli Jawa Timur berarti?
1: Asli banget.
2: Oke, berarti lebih mudah ya untuk mencerna itu, karena mungkin udah terpapar dari
1: lebih
2: kecil.
1: Lebih familiar
2: gitu,
1: ya pastinya.
0: Benar banget, Kak.
1: Kalau boleh tahu dari mana sih Putri Rifka ini?
0: Aslinya Mojokerto.
1: Oke. Jawa Timurnya berarti ya.
0: Cuman sekarang pindah ke Pasuruan gitu sih.
1: Oke, tetap sih ya, masih di Jawa Timur aja.
2: Dan masih sekitar Malang juga kan? Gitu, untuk daerah sini ya, dekat-dekat gitu. Oke, terus apa sih tantangan dari putra dan putri itu dalam mengikuti kompetisi ini?
0: Kalau aku sendiri, mungkin dari basicku itu kan lebih ke maskulin ya, Kak. Bisa dibilang maskulin energi atau enggak, aku itu kayak tomboy. Karena dibalik sisi feminimku yang ungodly ini, Kak, 12 tahun yang lalu aku tuh memulai perjalanan karirku di pencak silat.
1: Oke. Terus gimana tuh?
0: Jadi pencak silat yang konon katanya itu suka bikin
2: gitu
0: loh, Kak. Okay.
2: Nah, itu Sherlock,
0: Yang Sherlock yang P Sherlock itu ya, Kak. Nah, abis itu 12 tahun itu kan berarti masa-masa yang gak mudah ya buat jadi seorang atlet, apalagi fighter, atlet pertarungan gitu. Di pencak silat itu ada dua, Kak, kebetulan. Ada atlet pertarungan, ada atlet seni. Nah, kebetulan aku tuh atlet pertarungan pencak silat internasional.
1: Internasional ya bahkan.
0: Tapi masih di Indonesia waktu itu pertandingannya.
2: Berarti udah setara Iko Uwais belum itu?
0: Aduh, belum kayaknya, belum. Masih kalah itu, kena tonjok. Nah, kalau tantangannya sendiri tuh mungkin karena di pigeon competition tuh kita harus kalem, harus pakai kuku-kuku yang cantik. Kalau misalkan lagi ajang, kemudian pakai high heels. Nah, itu termasuk tantangan banget sih buat aku. Cuman kalau untuk tes tulis, untuk tes psikotest, tes dan sebagainya itu karena mungkin karena aku pencarian jati diri dan pengembangan dirinya itu lebih panjang, jadi itu lebih mudah gitu.
1: Oke. Tapi tetap harus ada penyesuaian lagi gitu kan, dari yang main silat gitu ya awalnya, sekarang ke pageant gitu ya kan, itu dua hal yang sangat amat bertolak belakang.
0: Dan
1: kayak
0: yang suka gelut ya biasanya kayak sekarang harus lembut, anggunli gitu ya.
2: Berarti bisa kita lihat ya tadi bahwa di sini Putri Rifka dan juga Putra Anjar ini punya backgroundnya sendiri-sendiri.
1: Betul.
2: Dan tantangannya sendiri-sendiri untuk mengikuti kompetisi ini. Dan di sini juga ada beberapa tema ya yang udah disiapkan atau udah di, mungkin ini adalah sebuah tujuan gitu untuk putra-putri kebudayaan Jawa Timur ini. Di sini ada cerdas, aktif, berbudaya, tantangan dan juga inovasi budaya nih. Kan bisa dijelaskan mungkin ya dari putra dan juga putri, sebenarnya untuk menjadi cerdas ini gimana nih untuk anak muda di Jatim jadi cerdas secara intelektual dan juga bijak di media sosial.
1: Betul.
2: Menurut kalian berdua, boleh siapa nih?
0: Dari saya mungkin, Kak.
1: Oke, boleh.
0: Oke, mungkin dari saya, untuk bisa menjadi cerdas intelektual ataupun cerdas dalam menggunakan media sosial, yang dimana kita harus benar-benar bisa menyaring informasi yang sudah terupdate ataupun terposting di sosial media itu, Kak. Karena kerap anak-anak zaman sekarang ataupun generasi-generasi sekarang itu banyak yang keikutan ataupun FOMO, Kak.
2: FOMO.
0: Dalam artian yang dimana semisal ada suatu postingan ataupun informasi yang sudah diupdate di sosial media, mereka dengan mudahnya langsung menyebar luaskan informasi tersebut tanpa menggali kembali informasi tersebut, apakah itu benar-benar valid ataupun informasi yang benar-benar real terjadi atau bukan. Sehingga
3: bagi saya bahwasanya tantangannya yaitu kita harus benar-benar bijak dalam bersosial media ataupun berkegiatan di sosial media, karena kan seperti yang kita ketahui bahwasanya sosial media bukan hanya sekedar aplikasi untuk kita mengupdate ataupun kita memberitahukan kegiatan kita sehari-hari di dalamnya, tetapi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan sosial media dengan hal-hal positif. Contohnya seperti dari kami, dengan saya sendiri Putra Anjel dan juga Putri Rifka, karena background kami dari Putra Putri Kebudayaan, jadi kami bisa memanfaatkan sosial media ini untuk edukasi kebudayaan, Kak.
1: Oke, berarti ini program-program kerjanya udah kalian lakukan juga ya ini. Kalau boleh tahu, ini kalian sebenarnya menjabatnya sejak kapan sih?
0: Baru berapa bulan ya? Tiga bulan.
1: Tiga bulanan ya mungkin ya.
0: Iya, segituan.
1: Dan udah mulai jalan juga ini program kerjanya.
2: Oke, keren banget. Dan itu tadi dari Putra Anjar ya, kalau kita ngomongin tentang mungkin
0: lima bulanan, Kak.
1: Lima bulanan. Oke, direvisi ya. Lima bulanan.
2: Oke. Udah lolos masa training.
1: Betul. Lima bulan.
2: Tadi kan untuk cerdas gitu ya, mungkin ini ada juga untuk aktif gitu, bisa dijawab mungkin untuk Putri Rifka gitu ya. Ini adalah sebuah program yang sudah direncanakan atau sudah dijalankan untuk mengajak generasi muda menjadi aktif melestarikan budaya khususnya di Jawa Timur. Apa aja nih program?
0: Oke, kalau aku sendiri program yang tersusun ya Kak ya, yang udah mulai di-upload di sosial media itu aku punya self-development space.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di situ itu kayak aku gimana caranya kita mengakulturasi antara budaya tapi juga dengan ilmu yang lainnya. Kebetulan kemarin aku sudah membuat semi conference, tapi online ya, belum offline, belum berani offline dulu. Jadi di situ aku sudah membuat seminar mengenai kesehatan tapi juga budaya juga. Jadi di situ aku mengundang narasumber internasional dari Yaman pada saat itu Dr. Najib, dan yang dari Indonesia itu Dr. Gamal Albin Said. Nah, di situ kita gimana caranya belajar buat tentang kesehatan tapi juga tentang budaya di Indonesia. Jadi mereka memperkenalkan gitu tentang budaya Indonesia gitu. Tapi jauh sebelum itu, yaitu tadi setelah 12 tahun pengabdian di pencak silat itu Kak, itu kan setelah kita menjadi seorang pelatih, kita juga belajar dan mengajar. Jadi kita enggak cuman mengajar kepada siswanya kita, meninju-ninju gitu, enggak ya. Tapi kita juga belajar juga dari pelatih yang di atasnya kita. Jadi belajar setelah menjadi pelatih itu bukan stop di situ, tapi gimana caranya kita terus-menerus belajar. Dan ternyata ilmu di pencak silat itu bukan cuma yang bikin viral itu loh Kak, ternyata. Iya benar. Dan ternyata pencak silat tuh luas gitu. Gimana caranya kita menuju Tuhan, gimana caranya kita menuju diri sendiri gitu sih Kak.
2: Oke, berarti memang banyak sekali ya yang bisa dikulik. Dan ternyata ada beberapa hal yang mungkin kita juga gak tahu ya Tania ya.
1: Iya, dan ternyata masih banyak banget hal-hal yang mungkin bisa kita ambil buat kehidupan kita.
2: Benar gitu banget ya. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi teman-teman berdua untuk Putri Rifka dan juga Putra Anjar ya, selaku Putra Putri Kebudayaan Intelijensia Jawa Timur 2026. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman-teman berdua
1: di 87,9 teman terbaik kamu.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Masih bersama Bagas dan juga Tania, teman pro 2 ya. Dan masih dengan teman-teman kita dari putra-putri kebudayaan Jawa Timur nih. Ada Putri Rifka dan juga Putra Anjar ya. Dan tadi juga udah ngasih beberapa ini ya Tania, beberapa informasi-informasi buat kita semua agar selalu melestarikan gitu
1: budaya dan khususnya di Jawa Timur.
0: Benar banget. Dan kalau kita ngomongin kebudayaan gitu ya, pasti sekarang tuh identiknya kalau budaya itu udah bukan ranahnya anak muda. Sekarang kan kayak kalau orang berbudaya itu pasti udah tua-tua kayak gitu. Nah itu jadi tantangan gak sih buat kalian dalam apa ya, menyuarakan tentang ini tuh budaya, tentang kebudayaan agar anak-anak muda tuh masih aware gitu. Bisa mungkin dari Putra dulu.
2: Oke. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu tantangan juga sih. Karena banyak POV dari generasi sekarang, mereka beranggapan bahwasanya budaya ini kuno dan juga sifatnya terlalu formal. Jadi tidak selaras dengan kehidupan generasi-generasi sekarang. Jadi itu merupakan suatu tantangan. Tetapi ada beberapa solusi yang bisa kami terapkan juga sehingga kedepannya budaya ini bukan hanya orang-orang dewasa saja yang mengemban ataupun melestarikan budaya ini, tetapi juga anak-anak bangsa sekarang, generasi muda sekarang turut aktif dalam melestarikan budaya. Dikarenakan kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu kita melestarikan budaya kita tercinta ini, yaitu khususnya di Pulau Jawa Timur. Jadi solusinya salah satunya yaitu dengan tadi kita harus berkolaborasikan antara budaya dan juga media sosial. Karena seperti kita ketahui bahwasanya generasi sekarang itu sangat aktif dalam bermedia sosial.
0: Benar banget.
2: Nah, jadi di sini kita bisa mengemas budaya dalam bentuk konten edukatif ataupun pengenalan-pengenalan budaya, podcast ataupun siaran radio seperti ini juga bisa dilakukan. Ataupun kita bisa membuat event kebudayaan ataupun perlombaan kebudayaan yang dimana kategorinya nanti kita bisa ikut sertakan anak-anak generasi muda terlebih dahulu. Dikarenakan anak-anak generasi muda ini kan salah satu penerus nantinya, merupakan salah satu titik nadi dari kebudayaan yang ada di Jawa Timur ini. Begitu kan?
1: Oke, luar biasa banget. Dan untuk Putri sendiri gimana nih mungkin cara-caranya?
3: Kalau cara-caranya sendiri, yang pertama yang udah aku lakuin nih Kak, itu kayak mengkolaborasikan beberapa ilmu pengetahuan sama budayanya. Jadi kalau misalkan nih kemarin kan kita ngangkat budaya, budayanya tuh budaya apa sih? Kayak misalkan budaya kita dalam berbudaya apa, melestarikan kebudayaan, yang karena aku backgroundnya tadi membawa pencak silat, jadi aku tuh mengkolaborasikan dengan kesehatan. Gimana caranya anak zaman sekarang tuh kayak makan seblak, terus makan nasi goreng, gorengan, kopi dan sebagainya. Nah itu tuh kayak kita tuh merasa itu tuh hal biasa. Nah gimana caranya membuka mindset teman-teman itu kalau makan sehat itu bisa loh, tetap bisa enak loh. Tapi dan dari semua lifestyle itu tadi aku gabungkan dengan budaya, masuk ke kebudayaan tadi. Jadi gimana caranya selain kita itu memiliki healthy lifestyle, terus kita itu juga apa, berbudaya seperti olahraga, kemudian kita itu meskipun tari pun Kak ya, kayak misalkan kita tari tuh sejam dua jam tuh kayak berkeringat juga kan. Jadi enggak cuman melestarikan aja tapi dapat budayanya juga gitu sih Kak.
0: Berarti itu tadi kalau dari Putri Arifka tuh mengkolaborasikan antara budaya, olahraga dan juga lifestyle.
1: Betul. Jadi ada kesehatannya sendiri. Jadi enggak cuman purely budaya aja.
0: Nah, kalau silat pun itu benar-benar ya seperti olahraga kan kalau silat itu.
3: Lebih ke baku hantam mungkin Kak ya. Bukan cuma olahraga aja, tapi olahraga tapi juga sebenarnya kita itu kayak misalkan sasaran ya Kak ya, sasaran pukulan itu kita diatur. Jadi bukan misalkan aku tuh dulu pernah Kak enggak sengaja Kak ya, sekali pukul ke perempuan langsung bocor mulutnya. Itu tuh langsung dapat pelanggaran. Nah, di situ aku dihukum. Jadi kayak misalkan sasaran di pencak silat pun dari dada kok dada sih apa sih leher sampai bawah di atas itu lutut aja. Jadi kayak kita tetap ada aturannya gitu. Dan tetap berolahraga juga.
0: Wih, hati-hati nih teman Putri dua ya.
1: Jangan macam-macam nih sama Putri Rifka ya.
0: Refleksnya enggak main-main nih.
1: Udah 12 tahun ya.
3: 12 tahun.
0: Oke, dan dari tadi kan gelar ini kan udah kalian emban selama kurang lebih 5 bulan gitu ya. Sebenarnya ini gak sih membuat kalian tuh kayak merasa terbebani atau mungkin tanggung jawabnya jadi lebih besar dalam mengangkat kebudayaan Jawa Timur ini?
3: Benar, yang kakak sebutkan tadi, tanggung jawab sosial. Jadi kayak misalkan orang kan melihatnya kita, ekspektasi kita intelijensia, terus pasti udah cakep semuanya, udah bener semuanya. Padahal di sisi lain kita juga human being, kita juga manusia biasa, tetap ada salahnya, tetap ada kurangnya. Tapi itu tadi, intelijensia sendiri kan bukan orang yang kamu 100% pintar, tapi juga tetap belajar dari kesalahan, tetap menerima argumen atau menerima saran gitu sih kak.
0: Oke. Berarti memang di sini intelijensinya itu adalah orang yang pintar itu adalah orang yang selalu pengen belajar, belajar dan belajar ya gitu kan. Oke. Berarti orang yang lagi berproses itu sebenarnya juga berintelijen juga kan.
1: Betul. Jadi nggak putra-putri ini adalah mungkin representasinya gitu ya. Dan nih, kayak kita gitu. Semua juga masih bisa melakukan itu ya.
3: Ada
1: itu.
3: Lagi kak, apa satu tuh? Hal boleh nggak ya?
1: Boleh.
0: Kalau nggak tinggal dimarahin nanti sama manajer.
3: Oh gitu ya. Ada teori nih kak. Jadi ada yang pertama fixed mindset dan yang kedua growth mindset. Nah ini tuh emang ada penelitiannya juga. Dimana orang yang nggak mau belajar itu namanya orang yang stop dan kayak misalkan ya udah aku kayak gini nggak mau berubah lagi. Nah itu fixed mindset. Yang kedua growth mindset. Aku tahu aku itu kurang, tapi aku mau belajar. Okay. Jadi kalau misalkan ada orang mau sepintar apapun, tapi dia kalau punya fixed mindset itu bakal kalah sama orang yang growth mindset gitu.
1: Okay. jadi orang tuh harus mau berkembang terus, berproses terus gitu ya. Jangan sampai stuck terus gitu ya di situ-situ aja, karena zaman juga makin berkembang. Masa kita mau stuck terus gitu ya di situ aja, teman-teman.
0: Yes, benar banget. Kalau untuk Putra Anjar sendiri kan ini mungkin dari Bima ya, terus datang ke sini gitu ke Jawa Timur kayak gitu. Untuk eksplorasi sendiri tadi udah dikatakan gimana caranya kayak gitu itu, dan yang paling terkesan itu adalah Reok Ponorogo yang ada di Jawa Timur gitu ya. Itu kenapa itu tadi membuat kamu benar-benar berkesan?
2: Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya kak. Jadi Reok Ponorogo ini kan merupakan salah satu kebudayaan yang benar-benar hanya ada di Pulau Jawa. Menurut saya, sepengetahuan saya, yaitu terutama di Jawa Timur. Jadi Reok Ponorogo ini kan menceritakan kisah ada seorang raja yang ingin menikahi seorang ratu begitu di zaman dahulu. Yang dimana seorang raja ini harus melewati beberapa tantangan. Di mana di situ tantangannya bukan hanya suatu emosional ataupun tantangan dari manusia ke manusia, tetapi juga ada hal-hal mistisnya juga, karena zaman dulu itu benar-benar hal-hal mistis itu masih kental. Itu makanya saya benar-benar sangat suka banget dengan Reok Ponorogo, yang dimana semisal ada event nih tentang Reok, pasti saya bakalan datang dan usahain datang kak.
0: Berarti sebenarnya kamu cinta itu sama budaya gitu ya. Dan berarti kamu pengen mentransfer energi kecintaan budaya itu kepada generasi-generasi muda ya tadi.
2: Benar nih kak, karena kalau bukan generasi muda yang melanjutkan ataupun melestarikan budaya yang ada di Jawa Timur ini, mau siapa lagi kak? Karena kuncinya ada di generasi muda, karena kitalah yang akan melestarikan ataupun mengenalkan budaya Jawa Timur ini ke anak cucu kita nantinya.
1: Betul. Dan buat kamu nih, kalian berdua sih ya, kalian ngerasa gak sih kalau misal anak muda sekarang itu lebih mungkin gak aware sama kebudayaan mereka sendiri, atau justru karena adanya media sosial justru mereka makin aware gitu kalau menurut kalian?
2: Kalau menurut dari aku sendiri sih kak, melihat aku kan kebetulan punya banyak teman yang berada di Pulau Jawa Timur juga. Jadi yang dimana aku juga bisa tahu POV dari mereka, bahwasanya kebudayaan budaya sekarang tuh benar-benar gak selaras dengan kehidupan yang sekarang. Mereka POV dari teman-teman saya sendiri tuh kebanyakan seperti itu kak. Tapi menurut saya kebudayaan itu merupakan salah satu nadi dari suatu wilayah ataupun negara, karena tanpa adanya budaya suatu wilayah ataupun negara ini tidak bakalan tentram hidupnya kak. Karena dari budaya inilah kita bisa belajar tentang attitude ataupun yang lain sebagainya. Dan menurut saya supaya anak muda ini benar-benar bisa suka dengan budaya ataupun bisa mencintai budaya kita sendiri, yaitu bukan kita mengubah nilai budaya yang ada di dalamnya, tetapi cara kita memperkenalkan budaya itu yang kita ubah. Yang seperti kita harus benar-benar memperkenalkan budaya ini dengan kehidupan yang benar-benar selaras dengan anak-anak ataupun generasi sekarang.
0: Oke. Kalau untuk contoh misal hal yang udah kamu buat atau konten gitu ya, karena kini ini untuk anak muda untuk memperkenalkan budaya atau meningkatkan awareness mereka tentang kebudayaan, itu apa nih contohnya?
2: Kalau untuk konten dari dulu, yang dimana saya juga kan bukan hanya berkembang di dunia kebudayaan ini saja, duta kebudayaan, tetapi juga saya mengikuti duta-duta pageant yang lainnya, yaitu di kampus saya sendiri, yaitu duta fakultas, yang dimana dari dulu saya sangat suka bikin video Ide in My Life, gitu, yang dimana pada saat di duta fakultas ini saya memberitahukan ataupun mengenalkan tentang kehidupan selayaknya seorang duta di kampus. Dan juga di kebudayaan ini juga saya ada salah satu akun sosial media saya khususnya untuk mengenalkan budaya yang ada di Jawa Timur, yaitu Galeri Budaya, yang dimana di sini saya nge-upload suatu tentang kebudayaan. Salah satu postingan saya yaitu tentang adat dari Kota Malang ini sendiri, baju adat dari Kota Malang.
0: Oke, keren banget. Berarti itu tadi kamu main-main ke galeri-galeri kayak gitu, terus kamu videoin jadi ada In My Life gitu ya. Gimana responnya teman-teman semuanya?
2: Oke, kalau respon dari teman-teman ataupun publik, responnya cukup positif, Kak. Dan juga mereka terbantu dengan apa yang mereka belum tahu sebelumnya, jadi tahu gitu ketika melihat suatu konten yang saya upload ataupun suatu informasi yang saya upload di akun sosial media saya, Kak.
1: Oke, jadi responnya juga positif ya, karena mungkin mereka juga bisa belajar juga kali ya,
0: Bagas. Iya, benar banget. Kayak tadi kalau Putri Rifka kan dia bilang memadukan antara olahraga, seni, dan juga bela diri kayaknya. Pokoknya seperti
1: kesehatan,
0: itu. Kesehatan. Iya, kalau dari Putra Anjar kan itu tadi lewat konten tadi. Betul. Terus saya kayak ngasih tahu orang bahwa oh di sini di Malang tuh ada kayak gitu loh. Padahal Anjar sendiri bukan orang Malang gitu kalau
2: dipikir ya. Benar banget.
1: Jauh banget dari Malang bahkan ya. Iya.
0: Bahkan di luar pulau gitu loh. Betul. Tapi keren banget semangatnya dalam pengen tahu budaya di Jawa Timur ini, dan akhirnya menjadi Putra Jawa Kebudayaan Jawa Timur 2026.
1: Betul. Keren banget. Kalian sendiri kan udah sekitar 5 bulan ya menyandang gelar ini gitu ya. Dan ini kalian ada gak sih visi misi atau mungkin program kerja yang akan masih kalian wujudkan lagi untuk kedepannya, dan untuk anak-anak budaya, untuk anak-anak lah,
0: yes,
1: yang
0: bener,
1: anak-anak muda gitu ya.
3: Kalau
0: visi-misinya
3: dari aku sendiri ya, Kak, kalau anak muda itu kan mereka kalau dialusin mereka jadinya ngelunjak, kalau dikasarin mereka jadinya kayak malah gak menghargai kita gitu ya. Berarti gimana caranya, kayak misalkan kemarin background aku sendiri kan asisten dosen ya, Kak. Asisten rektor sih lebih tepat.
0: Wow.
3: Gak sombong ya.
0: Keren banget asisten rektor. Angkatan berapa kamu?
3: Aduh, kalau ditanya angkatan jadinya kelihatan dong, Kak. Nanti aja, Kak, di belakang layar. Nah, jadi kalau misalkan aku kemarin kan asisten dosen, nah di situ gimana caranya ngelihat teman-teman itu kayak kita tetap ngajak discuss sama mereka, kita tetap friendly sama mereka, tapi di sisi lain kita tuh juga memasukkan ilmu-ilmu atau nilai-nilai budaya yang kita punya. Dan ada juga di luar negeri itu ada terkenal sih. Di sini tuh kayak penelitian sebenarnya budaya dari orang Indonesia itu mereka itu nggak terlalu nggak mementingkan budaya, kayak mereka tuh still aware gitu loh, Kak. Contohnya ini, negara Indonesia itu termasuk negara teramah di dunia. Nah di situ tuh kayak kita udah bangga. Di sisi lain bukan hanya budaya dari mungkin reog yang disebutkan oleh Putra tadi, mungkin itu pencak silat yang sudah mendunia, tapi juga attitude-nya kita itu ternyata terkenal di luar negeri gitu. Jadi bukan hanya yang maybe bad habitnya aja, tapi juga ada hal baik yang udah kita banggakan gitu dari Indonesia gitu sih, Kak.
0: Yes, keren banget. Kalau dari Putra Anjar gimana nih visi misinya?
2: Oke, kalau dari saya sendiri visi misi ketika saya menjabat sebagai Putra Kebudayaan Jawa Timur 2026 itu seperti tadi, saya mengkolaborasikan dengan budaya dengan sosial media, akun sosial media, yang dimana di dalam situ saya bisa menerapkan atau mengedukasi ataupun melakukan podcast tentang kebudayaan kebudayaan di akun sosial media saya sendiri, sehingga nantinya teman-teman yang berada di luar sana ataupun generasi-generasi muda yang ada di luar sana bisa mengetahui nih tentang kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Seperti yang dijelasin Putri tadi, bahwasanya orang Indonesia ini kerap sekali dengan kesopanan ataupun keramahannya, dan begitu juga yang saya lihat di Jawa ini, khususnya di Jawa Timur, orangnya benar-benar ramah banget dan attitude-nya benar-benar baik dan kental banget di sini. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus melihat sisi baiknya, sehingga nantinya kita bisa melestarikan ataupun mencintai budaya kita sendiri. Di sini saya bukan ngelarang teman-teman semua ataupun generasi-generasi yang ada di luar sana untuk mencintai budaya yang ada di luar. Tetapi kita tidak boleh lupa dengan jati diri kita sendiri, yaitu kita harus tetap bangga dan mencintai budaya yang ada di Jawa Timur ini, sehingga nantinya budaya Jawa Timur bisa dikenal dari kancah nasional maupun internasional nantinya.
1: Keren banget. Dan ini mungkin kalian ada gak sih pesan-pesan mungkin bener buat anak-anak muda, anak-anak sekolahan, dan pokoknya semua anak-anak yang mungkin lagi belajar gitu ya, untuk terus aktif berkontribusi nih untuk budaya daerah mereka sendiri.
2: Oke, kalau dari saya sendiri, saya berharap kepada generasi-generasi muda di seluruh kancah Indonesia ini, yang dimana kita benar-benar harus tahu jati diri kita. Kita harus tahu latar belakang kita, bahwasanya kita ini orang Indonesia. Khususnya untuk generasi-generasi yang ada di Jawa Timur ini, kita benar-benar harus mencintai budaya yang ada di sini. Dikarenakan saya sendiri sangat ingin berkomitmen mengubah ataupun belajar bersama, sehingga generasi-generasi yang ada di Jawa Timur ini bisa menjadi generasi yang cerdas dalam berpikir, berkarya dalam bertindak, dan juga berbudaya dalam melaksanakan suatu kegiatannya. Okay. Sehingga budaya yang ada Jawa Timur ini bisa tetap terjaga nih Kak. Kenapa sih dari tadi saya sendiri selalu menjelaskan ataupun selalu menyuarakan budaya ini harus benar-benar terjaga? Karena budaya ini merupakan titik nadi ataupun kunci dari suatu wilayah Kak. Tanpa adanya budaya, suatu wilayah tidak bakalan tentram dan damai nantinya.
3: Kayaknya aku kalah ya Kak ya. Aduh, pola apa kata-katanya itu kayak mantep gitu ya.
1: Sebenarnya budaya ini juga bisa jadi identitas juga gitu ya, bisa dikenal mungkin sama orang-orang. Kalau misal kita ngomongin Jawa Timur, mungkin orang-orang bisa langsung kepikiran tuh, oh Jawa Timur yang ada ininya ya.
0: Oke,
1: gitu ya.
0: Memang menjadi identitas juga.
1: Betul.
0: Kalau untuk Putri Rifka sendiri gimana nih?
3: Kalau aku sih jangan malu dan besar lahir di Indonesia aja sih Kak. Karena don't ask what your country can do for you, but ask what can you do for your country. Jadi jangan tanya apa yang Indonesia kasih ke kamu, tapi tanya apa yang kamu kasih ke Indonesia.
1: Luar biasa banget ini ya.
0: Sangat. Dan ini untuk kalian ini kan masih menjabat sebagai putra putri kebudayaan Jawa Timur gitu ya. Apakah nanti akan ada penerus-penerusnya? Kan pasti ada ya untuk kedepannya. Nah ini buat teman Pro 2 yang pengen tahu untuk kapan pendaftarannya dibuka lagi, dan mungkin untuk harapan dari kalian terhadap penerus-penerus kalian nanti ke depannya itu gimana?
3: Oke, kalau pendaftarannya ya seperti yang disampaikan Coach Muklis tadi Kak, kita itu Oktober kita akan berencana untuk visit-visit ke sekolah untuk promosi dari PGN ini. Kemudian untuk pendaftarannya di sekitar bulan November hingga Desember, dan seleksinya dimulai awal Januari. Jadi bisa siap-siap dari sekarang ya, bisa belajar juga. Dan untuk harapannya ke depannya sih, kalau teman-teman nanti menjadi atau berproses di pigeon competition, be yourself aja sih Kak. Enggak harus muluk-muluk. Kalau misalkan kamu itu enggak bisa dipaksa memenuhi standar kesempurnaan, enggak apa-apa banget, karena kamu punya value di hal lain.
1: Oke, luar biasa. Dan untuk Putra sendiri gimana nih?
2: Oke, jadi untuk teman-teman yang berminat untuk masuk ke dunia pageant, khususnya di Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026, yang dimana pendaftaran ataupun tanggal pendaftarannya itu sudah dijelaskan oleh Putri Rifka, yang dimana teman-teman juga bisa langsung kepoin Instagram ataupun official account dari Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Dan pesan saya untuk generasi muda, bahwasanya yang ingin benar-benar masuk ke dunia pageant, jangan takut untuk kayak semisal contoh kita ingin masuk ke dunia pageant, ataupun di putra-putri kebudayaan ini. Kita harus bisa terlihat sempurna, kita harus benar-benar tahu segalanya. Menurut saya sendiri, jangan tunggu hal tersebut, karena tujuan kita untuk masuk ke duta ataupun ke putra-putri kebudayaan ini, kita ingin belajar bersama sehingga potensi-potensi yang kita miliki bisa dikembangkan nantinya di dalam dunia pageant ini ataupun di keluarga besar putra-putri kebudayaan Jawa Timur,
1: kan? Oke, luar biasa banget. Mungkin ini terakhir ya, kalau misalnya ada teman produser yang mungkin mau kepo-kepoin Instagram kalian atau media sosial dari putra-putri kebudayaan sendiri, bisa di mana nih?
3: Kalau saya sendiri bisa di akunnya saya, kalau akun dutanya itu Rifka @rifka.adha. Untuk advokasinya itu selfdevelopment.space.
1: Oke. Untuk putra gimana?
2: Oke, kalau dari saya sendiri untuk akun utama saya yaitu di langsung ketik aja Anja Rahman. Kalau untuk akun tentang advokasi kebudayaan saya yaitu di Galeri Budaya.
0: Oke. Keren banget teman produser ya. Ini dua putra-putri anak muda yang benar-benar bisa menjunjung tinggi kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Bahkan kebudayaannya tuh menarik sampai keluar pulau.
1: Betul, ini udah dilirik sampai luar pulau gitu ya.
0: Iya, keren banget, makanya udah jadi duta lagi di sini. Oke, terima kasih buat Putri Rifka dan juga Putra Anjar ya. Semoga kedepannya sukses selalu. Program-programnya juga berdampak kepada anak-anak muda di Jawa Timur. Dan kita akan menunggu program-program dan juga mungkin impact-nya ya.
1: Betul. Dan ini pastinya bakalan banyak banget ya impact-nya, karena untuk kebudayaan sendiri kan pastinya gak akan ada habisnya.
0: Yes,
1: gitu ya.
0: Benar banget.
1: Dan semoga buat kalian berdua ya, kedepannya akan terus ada hal-hal baik yang datang ke kalian nih teman produser.
0: Amin.
1: Ya. Dan buat kamu teman produser, ini Tania dan juga Bagas masih bakal tetap nemenin kamu ya di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam teman produser. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Masih bersama Bagas dan juga Tania, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan buat kamu mungkin yang sekarang lagi di perjalanan gitu ya, tetap hati-hati aja pokoknya, jangan ngebut.
1: Betul, gak apa-apa ikut-ikut macet-macet, gak apa-apa ya, karena besok udah weekend, bisa istirahat.
0: Benar gitu banget ya. Dan jangan lupa teman Pro 2, buat kamu yang mungkin weekendnya itu belum ada cara gitu ya, besok langsung aja ke RRI Fest teman Pro 2 ya.
1: Betul. Dan gratis ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa datang ke sini bawa badan juga bisa sih kalau misal kamu enggak mau jajan apa-apa gitu ya. Kalau misal mau jajan sih harus pakai uang tetap ya teman
0: Pro 2. Iya, benar banget. Harus sih kayaknya kalau misal enggak bawa duit mungkin kan di HP kan udah ada banking gitu. Jadi gampang. Gitu ya. Jadi buat kamu besok yang mungkin pengen punya acara di pagi hari gitu, langsung aja ke RRI Malang teman Pro 2 di Jalan Candi Panggung nomor 58 gitu ya. Untuk acaranya dimulai pukul setengah 7
1: pagi sampai selesai.
0: Sampai selesai. Kita nggak tahu selesainya kapan teman Pro 2. Apakah hari Minggunya?
1: Satu hari full gitu ya kita acara di sini.
0: Wah, kita tunggu aja dan nanti teman Pro 2 masih bersama Abagas dan juga Tania sampai jam 7 dan jadi nanti kita akan kumandangkan azan maghrib di jam 17:30.
1: Betul, jadi jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap stay tune terus di 87.9 teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
3: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
2: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
3: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
2: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
3: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan...

0: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Masih bersama Bagas dan juga Tania, teman Pro 2 di sore hari ini gitu ya. Yeah. Dan kali ini kita akan memutarkan sebuah lagu nih, Tan ya. Betul. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu ya. Ini tadi kan intro ini itu adalah musik aktif.
2: Betul, seperti biasa ya di akselerasi kreatif musik ini kita akan menghadirkan lagu gitu ya. Dan ini juga Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf ya, ini secara resmi mendukung promosi dan juga distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik atau aktif musik tadi ya teman-teman.
1: Yes, benar banget. Adalah
2: sebagai wujud nyata nih dari inisiatif ini, Kemenekraf ini berkolaborasi ya dengan grup musik independen Begundal Lowok Waru nih. Ini sebenarnya legend banget sih di Malang, Bagas.
1: Yes,
2: ya.
1: Benar.
2: Dan untuk ini merilis video musik yang berjudul Hello, We're Coming Back nih.
1: Benar banget. Dan dari salah satu personel band juga menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan teman Pro 2, terutama pentingnya kembali ke rumah dan juga semangat yang sempat redup nih ya. Dan proses produksi video klip juga disutradari oleh Kitsch Terror nih, yang dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur.
2: Betul.
1: Teman Pro 2. Dan video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional dan juga menyandingkan masa kini yang suram dengan kelas balik masa lalu yang penuh solidaritas teman Pro 2. Dan ini juga menjadikannya metafora tentang pulang baik secara fisik maupun batin teman Pro 2.
2: Ya ini kayaknya kita langsung aja kali ya.
1: Langsung aja
2: gitu ya teman Pro 2, lagu dari Begundal Lowok Waru dengan Hello, We're Coming Back.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Kalau kita ngomongin Indonesia ya Tan ya, sekarang itu kan memang sedang banyak banget yang dilanda karhutla.
1: Betul, dan ini banyak banget ya Bagas ya.
0: Dan kita juga selalu berharap tahun kedua karhutla ini segera padam gitu ya. Agar masyarakat yang terdampak ini bisa benar-benar bernafas dengan lega.
1: Betul,
0: gitu.
1: Karena kan gak enak juga ya kalau terdampak, apalagi kalau misal sampai gak bisa lihat karena ada kabut asap-asapnya itu. Terus pernafasan juga terganggu, kan pastinya juga mengganggu kegiatan kita sehari-hari ya, ini.
0: Dan saking parahnya teman berdua ya, ini ternyata ya untuk karhutla sendiri ini ternyata juga disorot oleh NASA nih teman berdua, yang mana ikut menyoroti kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang tengah terjadi di Indonesia setelah citra satelitnya ini memperlihatkan asap menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia hingga Malaysia teman berdua.
1: Betul.
0: Sedih juga ya Tan ya.
1: Sampai negara tetangga bahkan kena ya. Brunei juga kayak kena juga ya. Brunei Darussalam dan juga Singapura kayak setahu aku juga agak-agak kena.
0: Iya benar banget.
1: Ini juga ada dalam laporan Peatland Fires Darken Skies in Indonesia. Nah saya ini secara khusus ya membahas kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan nih, dan juga akhirnya menghasilkan polusi dalam jumlah besar teman pro 2. Jadi citra yang diambil satelit Aqua pada tanggal 1 September ini memperlihatkan sejumlah titik merah dari pengamatan MODIS ya, dan ini adalah instrumen satelit yang dapat mendeteksi panas dari permukaan bumi nih teman pro 2. Jadi titik-titik tersebut ini menunjukkan lokasi ya dengan suhu yang enggak biasa yang mengindikasikan adanya kebakaran gitu ya.
0: Yes,
1: dan NASA sendiri ini menjelaskan ya kalau kebakaran gambut ini bisa membara pada suhu rendah dan juga menjalar di bawah tanah nih, sehingga sulit dipadamkan akhirnya.
0: Aduh, kita juga harus selalu berharap ya.
1: Betul.
0: Agar kebakaran ini segera padam teman pro 2 ya, karena kasihan banget. Dan kalau kita ngelihat fotonya gitu ya Tania, itu seluruh Kalimantan tuh kayak banyak banget titiknya, terus asapnya juga sangat kayak menyelimuti
1: beneran
0: seluruh pulau gitu loh. Beneran
1: sekelihatan itu sih ya, bahkan di peta sendiri ini ya di
0: satelitnya. Bener banget, karena memang teman pro 2 ya, dampak asap ini juga udah dirasakan hingga negara-negara tetangga gitu ya. Dan NASA juga menyebut bahwa asap ini telah menyebabkan berbagai gangguan di Indonesia dan juga kawasan sekitarnya nih. Kalau di Indonesia sendiri, masyarakat juga dilaporkan terpapar asap berbahaya, dan beberapa sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh sehingga Taman Nasional ditutup hingga sejumlah penerbangan terlambat akibat asap tebal. Aduh,
1: banyak banget juga ya yang ternyata terdampak, bahkan aktivitas di atas udara pun juga ikut terdampak gitu ya.
0: Berarti saking tingginya kan.
1: Betul.
0: Berarti asap-asap itu. Aduh, kita berharap semoga cepat padam 92 ya.
1: Amin.
0: Semoga hujan segera datang di Kalimantan dan seluruh rakyat di Indonesia gitu ya.
1: Biar agar gak kekeringan.
0: Benar.
1: Kalau sih kalau kata BMKG sampai September ya.
0: Aduh.
1: Nah ini udah September nih, semoga udah mulai ada lah indikasi-indikasi hujan.
0: Benar. Gitu ya. Pokoknya kita berharap yang baik-baik ya teman-teman berdua ya.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Kariku Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Kariku Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Udah mau jam 7 aja nih teman Pro 2 ya, di sore ceria kali ini gak kerasa. Betul. Kalau kita dan kamu juga sama-sama menemani gitu ya, Tania ya.
1: Dan nanti kita juga udah nemenin kamu dari di jam 3 sore teman Pro 2. Dan tadi juga udah sempat ngobrol sama putra-putri ini ya, kebudayaan budaya Jawa Timur teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita mungkin kedepannya bisa mengobrol-ngobrol gitu ya sama anak-anak muda yang luar biasa gitu kedepannya.
0: Yes, nanti. Bener banget. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 ya, beberapa informasi udah kita sampaikan gitu ya.
1: Betul.
0: Ada beberapa informasi yang menarik dari tadi. Dan nanti teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 8 ya, kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta dengan untuk acara musik live chat nih teman Pro 2 ya.
1: Betul. Dan nanti akan ada Shakira Fier nih teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di music live chat dengan hostnya Edit ya teman Pro 2 seperti biasa.
0: Yes.
1: Dan nanti di jaga malam kamu bakalan ditemenin barengan sama Vera Putri teman
0: yes,
1: Pro 2.
0: Yes, benar banget untuk menemani malam Sabtu kamu teman Pro 2. Dan pokoknya happy weekend ya buat besok teman Pro 2, jangan lupa untuk datang ke RRI Fest 2026. Dan kali ini saatnya bakal satu pamit.
1: Tania pamit.
0: Bye-bye.

kedua. Informasi kedua datang dari Lollapalooza India yang resmi mengumumkan deretan line up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027. Dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza. Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988, di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Di mana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti enggak sama iya. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya bu awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu, kalau misalnya ke Jakarta siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu sih, Kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih Kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku gak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya, DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Oh, Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya bener. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya setahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga, oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul, kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin, karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2, buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Syakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan.

Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Sakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tau, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Itu kan kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah, aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine, gitu kan?
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu, loh kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya, berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Kalau gak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah, bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang beli ilfeel. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Aduh. Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya, ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh refleks atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi refleks gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, gimana aku paham banget nih pertanyaan-pertanyaan ini?
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Okay. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty, yeah. Flirty.
1: Iya, kan, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya iya udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan kak maksud bener. Aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak. Yeah. Kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Okay.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: okay. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi,
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya nggak gimana sih kak, aman aja.
0: Aman aja sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik. Ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih. Ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: LC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kebetulan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat sisi-sisi tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena kan orang sekarang galau-galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena betul, sekarang betul. Tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman tenang baik aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul, oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar, kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh.
0: Iya gitu. benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti
0: tuh. Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, Noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh, Kak. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk. Betul. Bisa yuk.
0: Bisa. Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: Benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi. Kalau DM-DM-an terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: ramenya sih kayak rame itu banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Hanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo, terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu-satu banget.
0: Iya, iya, iya, kayak jadinya.
1: Apalagi vocal directnya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke, okay. Ya. Ya, ya, ya, ya, ya. I know. Ya, benar sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: Betul,
0: so ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada malam mingguku, tatap mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu tatap mata, baru malam mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada iya, mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: dia. Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka ya sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira ya, gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and punch gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku maunya yang gini.
0: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan sangat, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nalsi Music Live Chat, dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya, ya. Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Abdullah. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nikola Saputra, kalau sudah berkawin-kawin, Kak, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh, mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget. Let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya, bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, sebanyak 1.500 hasyar dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Pan Indo Hash XL Malang 2026 di Kota Batu. Kegiatan tersebut turut memperkuat posisi Kota Batu sebagai destinasi sport tourism. Wakil Wali Kota Batu Herli Suryanto mengatakan kegiatan hash rutin digelar di Kota Batu. Aktivitas tersebut menjadi salah satu kegiatan olahraga yang diminati komunitas hasyar yang ada di Jawa Timur. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga, kehadiran peserta dari berbagai daerah juga membantu menggerakkan perekonomian masyarakat di Kota Batu seperti perhotelan, kuliner, UMKM, transportasi, dan usaha pariwisata. Pan Indo Hash XL Malang 2026 digelar dalam 3 kategori. Green Dress Run menempuh jarak 5 km, Ball Breaker sejauh 15 km, dan Super Long Run sejauh 25 km. Informasi selanjutnya, Endang Suprihatin mengembangkan Sumawe Fava Kopi dari hasil perkebunan keluarga di Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Usaha tersebut dijalankan di tengah kesibukannya sebagai seorang guru. Ide usaha muncul karena hasil perkebunan keluarga selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk mentah. Sejak tahun 2023, Endang mulai mengolah biji kopi menjadi produk siap konsumsi. Sumawe Fava Kopi saat ini telah dipasarkan hingga Pasuruan dan Prigen. Dalam kurun waktu 2 pekan, sekitar 10 kg kopi telah terjual. Endang mengatakan produksi masih dilakukan berdasarkan pesanan agar kualitas tetap terjaga. Ia berharap Sumawe Fava Kopi terus berkembang dan kopi robusta dari Sumber Manjing Wetan semakin dikenal oleh masyarakat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.

Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani malam hari kamu ya di edisi Jumat 4 September 2026 kali ini. Gimana nih bulan September kamu? Kita udah ada di awal-awal bulan September teman Pro 2, gak kerasa ya 2026 udah bakal berakhir lagi, kita udah di September teman Pro 2 ya. Habis itu Oktober, ya kan? September dulu ya. September, Oktober, November, Desember teman Pro 2. Tinggal 3 bulan lagi kita bakal say goodbye buat tahun 2026 yang banyak banget dor-dor-dornya gitu ya, especially buat kita para WNI. Ya ampun ya. Dan juga di malam hari ini teman Pro 2 barengan sama Vira di sini, aku bakal menemani malam hari kamu dengan berbagai informasi-informasi menarik dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di malam hari ini teman Pro 2. Especially di jam 8 kali ini aku bakal kasih kamu berbagai informasi seputar informasi-informasi kesehatan ya teman Pro 2. Banyak banget informasi terbaru dari dunia kesehatan gitu ya, yang sudah aku cari-cari dan cocok banget untuk aku kasih ke kamu di malam hari ini. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, aku bakal putarkan lagu yang cocok banget untuk menemani kita di malam hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini ya. Aku punya informasi menarik nih teman Pro 2. Ternyata Indonesia ini masih membutuhkan tambahan dokter hewan nih untuk memenuhi kebutuhan nasional teman Pro 2. Jumlah yang ada sekarang ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan juga kebutuhan di berbagai sektor. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PBPDHI, Dr. Hewan Muhammad Munawaroh mengatakan saat ini ada sekitar 16.000 dokter hewan dan data itu tersebar di 57 cabang PDHI yang ada di seluruh Indonesia. Tapi jumlah tersebut masih dinilai jauh dari cukup ya. Munawaroh ini memperkirakan Indonesia membutuhkan minimal 30.000 dokter hewan untuk mengakomodasi kebutuhan dalam negeri ini teman Pro 2. Dan kebutuhan itu bukan hanya untuk hewan peliharaan saja, dokter hewan juga dibutuhkan untuk pengawasan kesehatan hewan, karantina, dan juga keamanan produk peternakan. Munawaroh menegaskan kebutuhan dokter hewan tersebar di banyak lembaga, dan profesi ini juga dibutuhkan di militer, kepolisian, angkatan udara, dan juga kementerian. Beliau juga menyebut kebutuhan pendidikan dokter hewan juga terus berkembang. Di 5 tahun lalu, jumlah fakultas kedokteran hewan di Indonesia ini masih di bawah 10 ya. Dan kini di tahun 2026 jumlahnya sudah mencapai 19 fakultas. Penambahan itu dilakukan karena minat calon mahasiswa terhadap kedokteran hewan juga ikut meningkat nih teman Pro 2. Beliau mencontohkan FKH UGM yang menerima sekitar 200 mahasiswa dari 1.200 pendaftar. Dan menurutnya penambahan fakultas baru dibutuhkan agar kebutuhan tenaga dokter hewan ini bisa dipenuhi secara bertahap ya teman Pro 2. Munawaroh mengatakan penambahan FKH mulai menjangkau wilayah yang belum memiliki pendidikan kedokteran hewan. Dengan peningkatan dalam jumlah FKH dan juga ketertarikan calon mahasiswa, kebutuhan tenaga dokter hewan ini diharapkan bisa dipenuhi secara bertahap nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya teman Pro 2 masih barengan sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik nih, especially buat kamu yang mungkin punya teman dulu ya, waktu sekolah, waktu SMA, ataupun waktu kuliah gitu ya teman Pro 2. Kamu ini punya teman yang rambutnya ini ternyata sudah ada ubahnya nih teman Pro 2 gitu ya. Ternyata ini ada alasannya nih, dilansir dari Cleveland Clinic. Salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut ini memang adalah faktor genetik ya. Jadi seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban kalau anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda nih teman Bro 2. Dan selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Tapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda ya buat setiap orangnya teman Bro 2. Kebiasaan merokok, ini juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal nih. Ada beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan juga proses pemutihan rambut pada usia yang relatif muda. Dikutip dari National Institute of Health, faktor nutrisi perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dini ya. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang nih teman Bro 2. Selain itu, stres juga bisa menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut ya. Penelitian ini menunjukkan bahwa stres mampu mempengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Tapi munculnya uban di usia dini ini tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya teman Pro 2. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian dari variasi alami dan juga faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Dan dalam situasi tertentu ya, uban yang muncul lebih awal ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan autoimun. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertainya ya teman Pro 2. Dan hingga saat ini memang belum ada metode yang terbukti mampu untuk mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin ini. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik ya, dan juga mudah buat siapapun yang ingin menutupi uban teman Pro 2. Bisa kamu cat warna merah, kuning, hijau gitu ya teman Pro 2. Dan oleh karena itu, munculnya uban di usia muda ini tidak selalu berarti seseorang ini tengah mengalami penuaan dini. Faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi dan juga kondisi tertentu ini ternyata bisa mempengaruhi waktu munculnya uban tersebut teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya teman gitu ya yang masih muda tapi udah ada ubannya, mungkin bisa jadi dia mendapatkannya dari beberapa faktor tersebut.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang nggak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah bawel banget. Ya udah kalau kamu nggak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

gitu ya teman Pro 2. Kalau tadi aku udah kasih kamu berbagi informasi menarik seputar kesehatan, jadi kita bergeser gitu ya, seputar informasi-informasi menarik gitu. Ya aku sih mau ya kasih kamu seputar dunia perfilman nih teman Pro 2. Karena kalau kita ngomongin tentang dunia perfilman itu memang gak ada habisnya. Tiap hari itu selalu ada aja gebrakan baru, either itu trailer baru gitu ya, ataupun informasi-informasi film-film baru. Dan juga yang gak kalah seru nih teman Pro 2, ya dengan berbagai tim gitu ya teman Pro 2, tim perfilman yang ada, yang pasti gak bakal ada habisnya untuk selalu kita bahas. Tiap hari pun selalu ada bahan baru nih kayaknya teman Pro 2 ya. Dan selain aku bakal kasih kamu berbagai informasi seputar film teman Pro 2, aku juga bakal kasih kamu berbagai informasi seputar dunia musik nih. Karena banyak banget informasi-informasi terbaru dari dunia musik. Pokoknya ya, kalau misalkan kita ngomong tentang musik dan juga film, gak bakal ada habisnya teman Pro 2. Bakal ada selalu bahan-bahan baru yang bermunculan di setiap harinya. Jadi buat kamu ya, kamu ketinggalan informasi apa yang bakal aku sampaikan untuk kamu di malam hari ini, pastiin untuk tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih ada film berjudul Autopsi Dead Body Can Talk yang mengangkat kisah dokter forensik Sumi Hasri Purwanti yang mengungkap berbagai kematian misterius. Film bergenre thriller psikologis tersebut terinspirasi dari pengalaman nyata Sumi Hasri ya sebagai dokter forensik kepolisian Indonesia. Cerita film ini berpusat pada Hasri yang menggunakan keahlian forensiknya untuk mencari jawaban dari kematian yang menyimpan banyak kejanggalan. Jujur janggal gitu ya. Dan proses autopsi ini menjadi bagian penting dalam penyelidikan sekaligus membuka berbagai fakta yang sebelumnya sulit diketahui, teman Pro 2. Ada Masayu Anastasia yang dipercaya untuk memerankan karakter Dr. Sumi Hasri sebagai tokoh utama dalam film tersebut. Lalu ada Samuel Rizal, Teuku Rifnu Wikana, Ge Pamungkas dan juga Ryuka Bunga ini ikut terlibat sebagai pemeran pendukung. Ryuka Bunga ini memerankan Yatna, dia adalah asisten dari Hasri yang turut mendampingi proses penyelidikan berbagai kasus kematian. Sementara itu ada Ge Pamungkas berperan sebagai Mojo, dia adalah seorang pembuat film dokumenter yang terlibat dalam perjalanan cerita tersebut. Deretan pemeran lainnya meliputi ada Indra Firmawan, Zidni Hakim, Andrew Sulaiman, Abdurrahman Arif, Rina Tarigan, dan juga Nagra Pakusadewo. Kehadiran mereka ini melengkapi karakter yang berperan dalam rangkaian kasus dan juga perjalanan Hasri mengungkap kebenaran. Dan dalam menjalankan tugasnya sendiri, Hasri tidak hanya mengandalkan pemeriksaan ilmiah saja, tapi juga mengalami sejumlah firasat yang sulit untuk dijelaskan. Salah satu kasus yang dihadapinya berkaitan dengan jasad perempuan korban mutilasi tanpa identitas yang menyimpan banyak misteri ya. Dan perkara tersebut kemudian membawa Hasri menghadapi situasi yang menguji kemampuan profesional sekaligus keyakinannya dalam menjalankan tugas tersebut. Dan kisah itu turut memperlihatkan sisi personal dari Hasri ketika menghadapi berbagai tekanan selama menangani kasus kematian tersebut, teman Pro 2. Film Autopsi Dead Body Can Talk yang disutradarai oleh Ozan Rus, sedangkan skenarionya sendiri ditulis oleh Muhammad Nurman Wardi ya. Film tersebut mulai tayang di bioskop, teman Pro 2, mulai tanggal 3 September which mean hari Kamis kemarin dengan durasi sekitar 115 menit. Jadi buat kamu yang udah penasaran, kamu bisa langsung aja besok ya. Yang sekarang ini kebanyakan bioskop udah pada tutup nih. Kalau jam malam pun juga kayaknya bukan jam segini gak sih, teman Pro 2? Aduh agak lupa nih, udah jarang banget untuk nonton midnight ya, teman Pro 2. Tapi aku sarankan kamu untuk nonton besok aja gitu ya, mumpung weekend, teman Pro 2, hari Sabtu barengan sama teman-teman kamu gitu ya. Ataupun sama saudara-saudara kamu ikut ketakutan bersama-sama di bioskop, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: part of it.
1: I hope you like my mix.
2: Tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira di Jaga Malam kali ini. Dan aku punya informasi menarik especially buat kamu para Potterheads di luar sana. Karena HBO ini kembali merilis trailer terbaru serial Harry Potter ya, yang menghadirkan versi baru di dunia sihir ke layar televisi teman Pro 2. Trailer tersebut ini memperlihatkan ada Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter. Dan Dominic ini menjadi pemeran Harry Potter yang karakter sebelumnya diperankan oleh Daniel Radcliffe ya dalam versi filmnya. Sementara Alastair Stout sebagai Ron Weasley dan Arabella Stanton ini berperan sebagai Hermione Granger teman Pro 2. Trailer ini memperlihatkan ketiga sahabat tersebut saat pertama kali tiba di Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Dan mereka kemudian menjalani upacara penyortiran asrama dan juga ditempatkan di asrama Gryffindor ya. Harry ini juga mulai mengenal para profesor dan juga tokoh penting yang ada di Hogwarts teman Pro 2. Ya, antara lain ada Dumbledore, Snape, McGonagall, dan juga Hagrid yang menemani perjalanan awal Harry di sekolah sihir tersebut. Cuplikan juga menampilkan berbagai kegiatan Harry, Ron, dan juga Hermione selama belajar di Hogwarts. Mereka juga mengikuti kelas seperti herbologi dan juga ramuan, sekaligus mencoba olahraga sihir, yaitu Quidditch, teman Pro 2. Dan petualangan mereka ini kemudian berkembang ketika menemukan misteri batu bertuah. Wow! Dan juga ketiganya ini langsung berusaha gitu ya, menyelidiki rahasia tersebut hingga menghadapi berbagai rintangan berbahaya, teman Pro 2. Trailer ini memperlihatkan sejumlah adegan ikonik dari kisah awal Harry Potter gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu Potterheads ataupun yang sudah menonton film Harry Potter pasti udah familiar banget gitu ya. Mulai dari menghadapi troll gunung yang ada di kamar mandi, permainan catur berbahaya yang sangat-sangat ikonik banget itu teman Pro 2 gitu ya. Dan hingga penggunaan jubah gaib dan juga cermin Tarsa. Serial ini menjadi proyek besar dari HBO yang mengadaptasi 7 novel karya J.K. Rowling dan cerita tersebut direncanakan terbagi dalam 7 musim yang masing-masing mengangkat tiap buku berbeda nih. Di musim pertama sendiri bakal terdiri dari 8 episode ya, yang juga mengadaptasi Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Serial tersebut dijadwalkan bakal tayang pada Natal tahun ini dan udah mendapatkan perpanjangan buat season keduanya nanti. Dan untuk season keduanya ini bakal mengangkat cerita Harry Potter and the Chamber of Secrets. HBO mengumumkan kelanjutan tersebut lebih awal, yaitu di bulan Mei kemarin teman Pro 2. Sejumlah aktor senior juga turut bergabung dalam serial ini sebagai karakter yang memang sudah dikenal para penggemar ya. Ada John Lithgow, dia memerankan Albus Dumbledore, lalu ada Janet McTeer sebagai McGonagall dan juga Papa Isidro sebagai Snape ya. Lalu ada Nick Frost yang dipercaya untuk memerankan Hagrid, sementara Luke Talon dia menjadi Profesor Quirrell. Next ada Paul Whitehouse berperan sebagai Argus Filch dan juga ada Bertie Cornwell yang bakal memerankan Cornelius Fudge. John Flynn ini juga bergabung sebagai Lucius Malfoy dalam serial tersebut. Selain mereka ada sejumlah aktor muda lainnya yang berkesempatan untuk menjalani debut besar melalui proyek HBO ini teman Pro 2. Bakal ada beberapa pemeran lain gitu ya, teman-temannya Harry especially yang bakal menemani di Gryffindor teman Pro 2. Bakal ada Rory Wilmot, dia bakal berperan sebagai Neville Longbottom. Lalu ada Gracie Cochrane, dia bakal berperan sebagai Ginny Weasley. Sedangkan Elia Oshin, dia bakal memerankan Dean Thomas teman Pro 2. Woo! bakal seru banget nih. Ya udah nggak sabar untuk nonton serial Harry Potter versi HBO kali ini, teman Pro 2. Kalau kamu, apakah sudah tidak sabar atau gimana nih? Ya kalau misalkan nggak sabar, kita better nonton rewatch aja ya filmnya terlebih dahulu, teman Pro 2. Baru nanti kalau udah Desember, udah Natal gitu ya, kita bakal nonton bareng-bareng keluarga kita si Harry Potter versi HBO ini.
1: Say good night to you.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, habis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

Aku punya informasi menarik datang dari film Pengabdi Setan 3 Origin gitu ya, karya Joko Anwar. Ini mendapat dukungan distribusi internasional dari Barunsan INA. Studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite itu bakal menawarkan film tersebut kepada pembeli global di Toronto Film Festival nih teman produa. Melansir dari Variety gitu ya, Barunsan INA akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival pada bulan September ini, dan film ini ditargetkan bakal tayang di bioskop Indonesia di tahun 2027. Meski menjadi film ketiga dalam waralaba Pengabdi Setan, Origin ini bakal berdiri sebagai cerita prequel nih teman produa. Film tersebut mengungkap asal-usul sekte dan juga perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Dan cerita ini bakal diawali dengan wabah histeria massal di Strasbourg pada abad ke-16. Kisah tersebut terinspirasi dari peristiwa nyata ya, yang tercatat terjadi pada tahun 1518. Latar kemudian berpindah ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa di abad ke-17. Dan produksi film ini menjadi salah satu proyek paling ambisius Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua teman produa. Film tersebut juga menggunakan 7 bahasa dalam ceritanya, yaitu ada bahasa Indonesia, Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan juga Latin. Dan para penggemar lama ini yang pasti mendapat jawaban gitu ya atas pertanyaan-pertanyaan mereka dari film-film sebelumnya. Sementara penonton baru ini tetap dapat menikmati perjalanan horor yang ditawarkan film ini. Pengabdi Setan 3 Origin ini diproduksi Rapi Films dengan Joko Anwar sebagai penulisnya sekaligus sutradara. Lalu ada Calm NC Pictures, Sky Media, dan Legacy Pictures ini turut terlibat sebagai rumah produksi pendamping nih. Kerjasama Origin melanjutkan kemitraan eksklusif Joko Anwar dan juga Barunsan INA yang telah berlangsung selama 2 tahun ya. Kolaborasi tersebut sebelumnya menghasilkan ada Ghost in the Cell yang berhasil menembus pasar internasional. Lalu ada CEO Barunsan INA yaitu Choi Yoon-hee, ini menilai skala karya dari Joko Anwar memang terus berkembang dalam setiap kolaborasi mereka gitu ya. Dia juga menyebut Satan Slave Origin ini memiliki cerita yang bergerak melintasi zaman dan juga benua teman produa. Jadi buat kamu yang udah nonton film Pengabdi Setan 1 dan juga Pengabdi Setan 2 gitu ya, dan juga mulai bertanya-tanya nih, kan itu di akhirnya ada dua orang gitu ya, cowok-cowok itu yang berdansa gitu ya di rusun yang sudah tua itu, yang sudah memakan korban itu, yang udah kena banjir gitu ya teman pro 2. Terus kayak harus berapa lama lagi gitu kan, mereka tuh kayak mereka sudah lama hidup di dunia ini tapi kok masih awet muda gitu, botok sih kayaknya teman bro 2 ya. Tapi ini kita bakal lihat asal usul mereka ini sebenarnya itu siapa, kok bisa mereka seawet itu gitu ya, mulai dari tahun berapa ya itu ya di filmnya di awal itu sampai tahun sekarang kok mereka masih awet saja gitu teman pro 2 ya. Kita nantikan saja film dari Pengabdi Setan 3 Origin kali ini teman pro 2 ya. Dan buat kamu jangan kemana-mana, masih barengan sama Viera gitu ya, aku masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama Vira di Jaga Malam kali ini, dan aku punya informasi terakhir ya untuk pukul 10 kali ini. Datang dari film Supergirl yang bakal hadir di layanan streaming HBO Max di tanggal 10 September mendatang. Film tersebut disutradarai oleh Craig Gillespie dengan skenario yang ditulis oleh Anna Noguera. Dan film Supergirl ini merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl, Woman of Tomorrow, karya dari Tom King. Ceritanya sendiri mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga dan juga kejam nih. Dan dalam kisah tersebut, Supergirl ini melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Ruthie. Dan keduanya ini memburu Crime of the Yellow Hill setelah ia membunuh ayah Ruthie nih, teman Pro 2. Perjalanan tersebut juga membawa Supergirl dan juga Ruthie dalam misi yang menggabungkan unsur balas dendam dan juga keadilan ya. Karena kemudian harus bekerja sama dengan seorang pendamping yang tidak disangka-sangka untuk menghadapi ancaman tersebut. Karakter Supergirl sendiri diperankan oleh Millie Alcock. Aktris tersebut sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai putri Rhaenyra Targaryen ya dalam serial HBO House of the Dragon, teman Pro 2. Alcock sendiri juga membintangi serial terbatas Netflix yaitu Sirens yang dirilis di tahun 2025. Dan dalam Supergirl sendiri dia membawa karakter tersebut dengan pendekatan yang bergaya punk rock ya. Film Supergirl sebelumnya dirilis di bioskop di tanggal 26 Juni, setahun setelah Superman, dan juga film Superman ini menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan juga Peter Safran. Safran sendiri mengakui bahwa film tersebut tidak memenuhi ekspektasi mereka di box office ya. Tapi dia menegaskan Supergirl hanya merupakan salah satu bagian dari strategi jangka panjang milik DC Studios, teman Pro 2. Selain menghadapi tantangan komersial, film tersebut juga memperoleh respons yang kurang positif dari penonton dan juga kritikus. Dan Supergirl sendiri mendapat predikan rotten dari Rotten Tomatoes dan memperoleh nilai B- dalam jajak pendapatan CinemaScore nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau rewatch film Supergirl, kamu kemarin udah nonton di bioskop dan sekarang kayak aku kok kepingin nonton lagi, kamu bisa nonton langsung di HBO ya, teman Pro 2. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu di malam hari ini, edisi Jumat 4 September 2026, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung bareng sama aku mulai dari jam 8 tadi. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan aku bakal putarkan lagu-lagu yang cocok banget nih untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini. Tenang saja teman Pro 2, karena besok sudah weekend, kamu bisa me time ya. Kamu bisa leha-leha di rumah, kamu bisa bersih-bersih rumah, kamu you can do anything in your house is your time ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, aku Vira Putri pamit undur diri. Bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo. Ayo.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat tanggal 4 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2 di pada edisi hari Sabtu ya, tanggal 5 September 2026 bakal ada Adila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Dan nanti di jam 5 ya akan ada Jazz Music yang berisikan musik-musik easy listening untuk menemani kamu mengawali hari di weekend ini gitu ya. Dan nanti akan ada juga sejarah panjang dengan tema membangun generasi muda berjiwa Qurani untuk kejayaan negeri. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di sini bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia radio RRI dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tahukah kita generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi suatu umat atau negara? Betul. Untuk melihat nasib masa depan sebuah negara ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena saking pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno Sang Proklamator pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, "Inna fi yadisyubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu umat, "wa fi aqdamiha hayataha," dan pada derap kaki merekalah hidup suatu umat. Maka dari itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul "Membangun Generasi Muda Berjiwa Qurani Untuk Kejayaan Negeri." Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim. Falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida." Shadaqallahul adzim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat di atas berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal di masa mendatang. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai generasi muda anak itulah yang justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Hadirin, dalam rangka membangun generasi muda berjiwa Qurani untuk kejayaan negeri, tidak ada cara lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Quranul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, untuk menjadi generasi Qur'ani. Apabila generasi muda kita sudah menjadi generasi Qur'ani, mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Meyakini kebenaran Al-Quran seperti membacanya, menghafal, memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Karena Al-Quran akan menuntunnya untuk selamat dan sukses di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika umat Islam jauh dari pedoman hidupnya, maka kemunduranlah yang akan dialami. Bahkan hidupnya di dunia akan sempit dan sengsara, dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadikan generasi muda sebagai generasi Qur'ani, maka kita harus mengembalikan Al-Qur'an sebagai pedoman mereka. Membiasakan diri untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, hartanya berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan sebuah negara, bangsa Indonesia, menjadi negara yang thayyibah, yang selalu menjunjung tinggi syariah. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

Untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Get up.

0: ada yang kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya teman produk, selamat pagi buat kamu yang hari Sabtu ini ya, di weekend hari ini teman produk baru bangun gitu ya. Akhirnya kamu mungkin yang masih bingung nih mau ngapain teman produk di pada edisi hari Sabtu ya. Di tanggal 5 September 2020 bakal ada Dilah yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman produk. Berbagai informasi udah aku siapin buat kamu dan tentunya lagu-lagu juga ya yang bisa bantu kamu nih buat nge-meet up itu ya mood kamu hari ini. Jadi buat kamu mungkin yang hari ini masih bingung mau ngapain, nanti abisnya aku bakal ada info penting teman produk. Jadi kalau kamu penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune di sini ya barengan sama aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Produ, sebuah lagu dari NCT 127 ya. Fact check teman Produ, baru aja nih Dila puterin spesial buat kamu di pagi hari ini ya, mau workout gitu ya, atau lagi mau ada zumba-zumbaan teman Produ ya. Lagunya cocok banget ya, karena juga upbeat banget, jadi bisa membakar banyak kalori kamu teman Produ ya. Anyway, ngomong tentang zumba teman Produ, buat kamu yang di hari Sabtu ini masih belum ada agenda gitu ya, masih baru bangun tapi pengen keluar mungkin ya, ini ada informasi yang cukup menarik ya teman Produ. Dimana di hari ini di jam 6.30 ya, bentar lagi ini bakal ada Airifest, ada juga Zumba teman Produ ya. Buat kamu yang pengen olahraga tapi takut gak ada temennya, nah ini dia kesempatan buat kamu bergabung bareng kita gitu ya teman Produ. Karena nanti akan ada Zumba Instructor Network ya, atau Zin Surya, ada juga Zin Ratna teman Produ. Dan gak cuma ada Zumba aja di Airifest di hari ini ya, bakal ada Tarian Nusantara, ada penanaman pohon, dan juga ada Bazar UMKM buat kamu nih yang suka jajan teman Produ gitu ya. Kamu mau support UMKM bisa banget ya datang langsung ke Airifest Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, dan nanti juga bakal ada door prize-nya nih teman Produ. Jadi buat kamu yang mungkin mau mencoba datang gitu ya, bisa langsung aja, karena bentar lagi nih ada suaranya tuh kan, yang ini udah mau mulai zoom-nya teman Produ, jadi buruin aja langsung datang ke kantor Airi Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat pagi teman Produa buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Produa RI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di pada edisi hari Sabtu ini teman Produa. Dan buat kamu nih yang mau ikutan Zumba masih bisa banget ya teman Produa, karena belum dimulai nih di RI Malang. Kayaknya bakal dimulai bentar lagi, tapi jadi buruan aja kamu kalau mau join gitu ya. Tapi ngomong tentang Zumba teman Produa, kamu tahu gak sih kalau senam Zumba ini merupakan salah satu olahraga ya yang cukup populer juga nih di kalangan anak muda dan juga moms-moms gitu ya. Dimana ritme gerakan cepat ini gak cuma menyenangkan aja teman Produa, tapi juga bisa memberikan banyak banget manfaat buat kesehatan kamu. Jadi buat kamu yang belum tahu teman Produa, senam Zumba ini merupakan olahraga yang memadukan kombinasi tari salsa gitu ya, dan juga gerakan aerobik yang menyenangkan. Jadi tidak ada gerakan khusus di dalam senam Zumba, karena emang fokus di senam ini itu adalah untuk menggerakkan seluruh anggota badan dan juga mengikuti irama musik teman Produa. Nah, ngomong tentang manfaat teman Produa, iya banyak banget ternyata manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau kamu melakukan kegiatan senam Zumba ini teman Produa. Yang pertama ada memperkuat otot dan juga sendi tubuh kamu, dimana gerakan-gerakan dalam senam Zumba gitu ya, terutama ini dikombinasikan dengan melompat atau berjalan cepat, ini bisa banget memperkuat otot, sendi, dan juga bisa nambah stamina kamu. Dan selain itu juga manfaatnya juga akan lebih terasa gitu ya kalau senam Zumba dilakukan dengan tempo yang upbeat atau cepat teman Produa. Kemudian next, selanjutnya manfaat selanjutnya gitu ya, ini bisa menurunkan dan juga menjaga berat badan tetap ideal teman Produa, buat kamu yang mungkin punya berat badan berlebih gitu ya. Nah, ini salah satu olahraga yang bisa menurunkan berat badan kamu, jadi boleh banget kamu coba gitu ya. Kemudian next, manfaat selanjutnya adalah bisa mengurangi stres nih buat kamu yang udah weekdays ini bekerja gitu ya teman Produa, banyak banget tekanan, ada deadline dan tugas macem banget gitu ya. Nah, biar kamu gak stres, kamu bisa banget ikutin senam Zumba teman Produa, karena ini merupakan aktivitas yang bisa membantu kamu melepaskan ketegangan di otot maupun di pikiran kamu teman Produa. Oke deh teman Produa, buat kamu yang mau join bisa langsung aja siap-siap ya, karena kayaknya bentar lagi dimulai deh teman Produa ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi stres bisa langsung aja main ke RI Malang, karena bisa joinan Zumba barengan sama kita teman Produa.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.